0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua Komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung le. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Kenapa kamu, Dek?
4: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
3: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
4: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
3: Coba bayangkan jika tidak ada air.
5: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
1: Kini tiba saat bergabung dengan Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
2: Ya, terdengar setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan, kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
3: Untuk yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
2: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari Kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
4: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
1: Iya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
4: Baik, baik. Sementara dua lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jemaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jemaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jemaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jemaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
6: Laporan khusus.
7: Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
8: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
7: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
8: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
9: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Export dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
8: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
10: Kalau mau cepat, ya saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah, menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesatrian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara struktural, sorry, secara kultural, ya ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh ekonomi Pancasila, diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini, ya ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
8: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten, agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
11: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk

0: tantangan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
1: Menurut saya ya, tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel.

Demikian warta berita dari Pro 3, jaringan berita nasional. Anda kembali bersama kami, RRI Sungai Penuh, FM 96,7 MHz. Saluran informasi, pendidikan, budaya dan informasi.

0: laki-laki.
1: Berita itu hoax kan?
2: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
2: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
2: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
0: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

Pendengar masih bersama Lalan di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci. Dan kembali kami pecahkan informasi untuk Anda, simak Hari Besar Nasional Internasional diperingati setiap 2 Juni. Tanggal 2 Juni 2026 diperingati melalui sejumlah momentum penting di berbagai negara. Peringatan tersebut mencakup sejarah perjuangan, budaya otomotif, hingga perjalanan demokrasi modern. Di Indonesia, tanggal 2 Juni diperingati sebagai hari lahir Tan Malaka. Sementara itu, dunia internasional mengenal hari bus Volkswagen Internasional dan hari Republika Italia. Berikut sejumlah peringatan yang jatuh pada 2 Juni 2026. Yang pertama ada hari lahir Tan Malaka. Tanggal 2 Juni menjadi momen untuk mengenang kelahiran Tan Malaka. Salah satu tokoh perjuangan Indonesia, Tan Malaka lahir di Nagari Pandam Gadang Suliki, Sumatera Barat pada 2 Juni 1897. Mengutip dari laman pemerintah Kabupaten Malang, nama asli Tan Malaka adalah Ibrahim. Gelar Datuk Tan Malaka diperoleh melalui garis keturunan keluarga ibunya. Sejak muda, Tan Malaka dikenal memiliki kemampuan akademik yang menonjol. Kemampuan tersebut membawanya melanjutkan pendidikan di Belanda. Pengalaman belajar di luar negeri turut membentuk pemikirannya mengenai kolonialisme dan perjuangan bangsa terjajah. Pemikiran tersebut kemudian memengaruhi perjalanan politiknya. Mengutip laman Kemendikmesdagmen, Tan Malaka menerbitkan buku Narde Republike Indonesia pada 1925. Buku tersebut memuat konsep Republik Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan 1945. Gagasan tersebut menjadi salah satu pemikiran politik penting dalam sejarah nasionalisme Indonesia. Tan Malaka juga mendirikan Partai Republik Indonesia pada tahun 1927. Selain itu, ia mendirikan Partai Murba pada 1948. Meski kerap menuai kontroversi, perannya tetap dikenang dalam sejarah perjuangan bangsa. Kedua adalah hari bus Volkswagen Internasional. Tanggal 2 Juni juga diperingati sebagai International Volkswagen Bus Day. Peringatan tersebut pertama kali digelar pada 2 Juni 2023. Hari bus Volkswagen Internasional didedikasikan untuk merayakan warisan Volkswagen Bus. Kendaraan tersebut dikenal sebagai simbol kebebasan dan petualangan lintas generasi. Volkswagen Bus menjadi salah satu kendaraan paling ikonik dalam sejarah otomotif dunia. Bentuknya yang khas membuat kendaraan tersebut mudah dikenali masyarakat. Perayaan perdana hari tersebut bertepatan dengan peluncuran ID Bus di Amerika Serikat. Kendaraan listrik itu menghadirkan desain klasik dengan sentuhan teknologi modern. Peringatan ini biasanya diramaikan pameran kendaraan klasik dan kegiatan komunitas. Sejumlah penggemar juga membagikan cerita melalui media sosialnya.

Yang ketiga adalah Hari Republik Italia. Masyarakat Italia memperingati Festa della Repubblica atau Hari Republik Italia setiap 2 Juni. Hari tersebut menjadi salah satu perayaan kenegaraan terpenting di Italia. Peringatan itu berawal dari referendum nasional yang digelar pada 2 Juni 1946. Referendum tersebut menentukan pilihan antara sistem monarki atau republik. Mayoritas rakyat Italia memilih sistem republik dan dalam referendum tersebut. Keputusan itu mengakhiri era monarki yang berlangsung selama puluhan tahun. Republik Italia resmi berdiri pada 18 Juni 1946. Sejak saat itu, tanggal 2 Juni diperingati sebagai simbol lahirnya demokrasi modern Italia. Perayaan Hari Republik biasanya dipusatkan di kota Roma. Salah satu agenda utama adalah parade militer dan penghormatan kepada prajurit tak dikenal. Selain upacara kenegaraan, masyarakat juga menggelar berbagai kegiatan budaya dan seni. Momentum tersebut menjadi simbol persatuan dan kedaulatan rakyat Italia. Peringatan tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci karena masih ada berbagai lagu pilihan informasi menarik lainnya untuk Anda ketahui. Dan nanti tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Jambi untuk mengikuti Jambi menyapa Jambi Dialog Jambi pagi ini. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci.

0: Budi, oh, kau isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya terang mengantuk dalam kelas. Kau paling terang mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau terang merokok itu terang gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRB.
3: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
4: Tenang, Miki. Gampang, Mitu. Nggak lama, Mitu, kita lihat kok wisuda.
3: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
4: Dede, Mama. Bagaimana?
3: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
4: Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku.
3: Oh, ya udah.
4: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
3: Aduh, Bim. HP lagi.
4: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
3: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
5: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.
2: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
3: Sorry. Saya terburu-buru.
4: Pak, antri dong.
1: Eits, stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
1: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
1: Nah, itu Bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
2: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
4: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
1: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: pendengar, selanjutnya kita akan bersama mengikuti dialog Jambi pagi ini dipandu oleh Tia Puspa.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, Anda kembali hadir ke dialog kita pagi ini Jambi Menyapa. Kita akan membahas terkait pasca blackout Sumatera, dan pagi ini kita akan bersama membahas hal tersebut bersama dengan manajer PLN Bapak Ricky Haryo Seno yang saat ini sedang berada di luar kota dan sudah tersambung di ujung telepon kita. Halo, assalamualaikum Pak.
3: Selamat pagi.
2: Pagi Pak. Pagi. Apa kabar pagi ini Pak?
3: Alhamdulillah sehat, jadi sehat.
2: Alhamdulillah sehat juga Pak. Mungkin terkait ya. Bapak bisa sedikit menjelaskan nih Pak, apa sih Pak yang menjadi penyebab nih terjadinya gangguan yang akhirnya blackout nih Pak untuk di Jambi dan di beberapa provinsi yang ada di Sumatera? Silakan Pak.
3: Baik, terima kasih kesempatannya. Yep. Mungkin pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Ricky Haryo Seno. Mm-hmm. Saya sebagai manajer unit pelaksana transmisi yang di UPT Jambi atau UPT Jambi, di mana kami itu adalah unit, salah satu unit dari PLN. Mm-hmm. Yang membawahi terkait dengan pemeliharaan transmisi maupun GI ya. Yeah. Jadi dari PLN sendiri kan ada tiga core bisnis. Yang pertama yaitu dari sisi pembangkit, itu yang membangkitkan listrik. Kemudian dari kami itu adalah dari sisi yang mentransmisikan atau mendistribusikan dari pembangkit ke pelanggan. Mm-hmm. Terus kemudian ada lagi dari teman-teman distribusi atau UP3 itu yang nantinya akan menyalurkan ke konsumen. Yaitu adalah core bisnis kami di PLN. Yeah. Dalam hal ini kami di transmisi itu core bisnis kami adalah pemeliharaan di transmisi yang SUTET ya, SUTT maupun SUTET yang ada di Provinsi Jambi ini. Mm-hmm. Dan juga gardu induk maupun GITER yang ada di Provinsi Jambi. Mm-hmm. Sebelumnya saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat kelistrikan, baik itu yang di Provinsi Jambi maupun di seluruh Sumatera. Ya. Karena terjadinya gangguan atau blackout pada tanggal 22 Mei tahun 2026 pukul 18.44 kemarin. Mm-hmm. Yang disebabkan oleh yaitu terjadinya gangguan yang diakibatkan oleh putusnya konduktor ya. Mm-hmm. Putusnya konduktor atau transmisi yang ada di 275 kafe. Mm-hmm. Yaitu Sumsel 5 New Arduri. Dan ini mengakibatkan terputusnya pasokan daya. Mm-hmm. Dari selatan ke tengah dan utara pada jalur timur. Jadi di sistem Sumatera itu sudah terinterkoneksi dari Aceh sampai Lampung. Mm-hmm. Sehingga semua pembangkit, terus kemudian gardu, semua konsumen itu sudah terkoneksi semuanya. Jadi kita dalam satu sistem, sistemnya sistem Sumatera. Yeah. Dan untuk terkhusus di Jambi ini merupakan salah satu backbone ya, backbone atau jalur utama penyaluran yang dimana pembangkit itu yang paling banyak itu adalah di Sumatera bagian selatan. Jadi Sumatera bagian selatan merupakan penyedia pembangkit yang terbanyak di Sumatera ini. Kemudian salah satunya adalah menyediakan juga nanti menyalurkan listrik ke Sumatera bagian utara dan Sumatera bagian tengah. Hmm. Ya, karena terganggunya jalur transmisi 275 Sumsel 5 New Arduri kemarin pada pukul 18.43, maka terputus juga jalur tersebut, sehingga menyebabkan untuk arus listrik, aliran listrik itu berbalik. Hmm. Dari yang sebelumnya dari selatan ke utara lewat jalur timur, jadi ada dua jalur. Hmm. Jalur timur dan jalur barat. yang ada di Sumatera ini, terus juga di Jambi, yaitu jalur timur ini adalah dari Sumsel 5 dan Nyuar Duri ke arah utara, terus kemudian jalur barat itu adalah di Lubuk Linggo, dari Lubuk Linggo ke arah Bangko, Muara Bungo, dan sebagainya. Jadi setelah ada putusnya konduktor tersebut, maka terputus juga aliran listrik yang ada di sisi selatan ke utara yang sisi timur, sehingga berbalik dan beralih menuju ke jalur 275 yang tadi Lubuk Linggo, Bangko, dan Muara Bungo yang di sisi barat. Ya, karena terbukanya arus penumpuknya ya, arus yang di sisi barat, maka arus beban pada sisi barat itu menjadi overload ya. Overload dan sehingga menyebabkan terbukanya itu di penyaluran yang di sisi barat tersebut, di Muara Bungo ke arah Sungai Rumbe. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya efek domino ya, efek domino, sehingga di sisi selatan yang notabene itu oversupply, dan di sisi selatan, di sisi utara di utara yang notabene itu adalah banyak beban, itu menyebabkan tidak stabilnya sistem ya, sistem Sumatera jadi tidak stabil, sehingga menyebabkan terjadinya blackout tersebut. Dan ini dari sisi kami itu sudah melakukan berbagai macam upaya untuk segera menormalkan, dari sisi penormalan, penormalan tersebut itu dilakukan secara bertahap. Jadi secara bertahap memang tidak serta-merta semua gardu, semua pelanggan itu dalam satu waktu bisa dinyalakan, tapi dilakukan secara bertahap, di mana itu memang cukup lama karena secara sistem itu kan kita harus menginterkoneksikan kembali dari sistem selatan, sistem tengah, dan sistem utara tersebut, sehingga untuk pemulihannya juga itu untuk konsumen itu dari tanggal 22 itu kan 22 sampai seluruh konsumen itu sudah teraliri atau sudah normal kembali itu pada tanggal 24 Mei 2026 tersebut. Begitu, Bu Tia.
4: Ya, artinya ini kan ada, Bapak bilang tadi ada overload. Artinya kebutuhan pasokan energi di pasokan listrik di Jambi ini tidak mencukupi untuk kebutuhan listrik yang ada di Jambi, Pak.
3: Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kita dari utara sampai selatan itu adalah interkoneksi. Jadi dari sisi Jambi sendiri itu mendapatkan suplai dari selatan juga. Dalam hal ini dari Sumsel 5, terus kemudian di sana ada Sumsel 5 itu ada di Bayung Lincir atau di Musi Banyuasin, terus kemudian juga dari sisi selatan itu ada yang ada di Betung itu juga ada. Jadi dari situlah untuk suplai provinsi Jambi kita penuhi kayak gitu
4: ya. Ya, artinya untuk pasokan cukup aman berarti, Pak ya?
3: Untuk saat ini, sampai saat ini sebenarnya pasokan cukup aman. Dengan kondisi kita sekarang juga masih ada cadangan untuk pembangkit juga.
4: Ya. Ini kan masyarakat banyak berasumsi nih, Pak. Loh, ini apa katanya bencana alam yang ada di Aceh, bencana alam yang ada di Sumatera Utara ini tidak menyebabkan tidak menyebabkan blackout di Sumatera nih, Pak. Mungkin Bapak bisa meluruskan nih persepsi masyarakat. Nih katanya kan kalau bencana alam yang ada di Aceh, bencana alam yang ada di Sumatera Utara ini tidak menyebabkan blackout, tapi ketika hujan petir ini bisa menyebabkan blackout nih, Pak. Mungkin bisa diluruskan nih, Pak Pan, persepsi masyarakat terhadap hal ini, Pak.
3: Baik. Untuk kondisi bencana alam yang ada di Sumatera Utara maupun yang ada di Aceh. Jadi sistem Aceh maupun Sumatera Utara itu adalah, kan kalau kita lihat dari peta itu kan Aceh itu kan di ujung gitu ya, Bu Tia ya. Di ujung ya. Jadi kalau di sana itu ada berpengaruh terhadap misalnya bencana bencana alam kayak kemarin, yeah, yang terdampak hanya di Aceh saja, mm-hmm, kayak gitu. Jadi yang terdampak hanya di Aceh saja dan sekitarnya. Mm-hmm. Nah, terkhusus kemarin kondisi putusnya konduktor yang disebabkan oleh yang disebabkan oleh kondisi cuaca kan, kita kondisi cuaca kita akhir-akhir ini kan lumayan ekstrim ya, mm-hmm, jadi angin dan kemudian hujan kayak gitu kan, lumayan ekstrim, itu yang menyebabkan putusnya konduktor tersebut. Mm-hmm. Nah, karena kita tadi saya sampaikan bahwa posisi dari Provinsi Jambi ini adalah salah satu backbone atau jalur utama, mm-hmm, yang mengalirkan dari suplai atau pembangkit yang tetap ini paling banyak itu di selatan, mm-hmm, dan itu merupakan suplai utama. Kalau suplai utamanya itu terganggu, mm-hmm, maka akan menyebabkan ketidakstabilan dari sisi sistem itu sendiri, kayak gitu, mm-hmm, gitu ya.
4: Ya, gitu. Artinya persepsi masyarakat ini tidak benar ya, Pak ya, terhadap gangguan.
3: Betul.
4: Ya, Pak, mungkin kita tahan dulu, Pak, karena akan ada iklan yang akan lewat berikut ini.
5: Meskipun namanya nasi minyak, namun justru tidak berminyak. Inilah keunikan kuliner yang satu ini, di mana nasi ini dimasak dengan menggunakan berbagai varian bumbu dan rempah-rempah yang membuatnya terkesan sangat istimewa. Ada banyak versi dalam membuat nasi minyak, mulai dari caranya yang sederhana sampai ke cara yang paling rumit dan detail. Sementara ciri khas dari nasi minyak adalah bahan minyak yang digunakan bukanlah minyak biasa, melainkan minyak samin atau minyak cap unta. Nasi minyak sendiri banyak dijumpai pada acara hajatan atau perhelatan. Sementara rendang, semur ayam, sambal nanas dan acar adalah pasangan yang pas saat disantap bersama nasi minyak.
1: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
4: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 188,5 FM. Tentunya kita masih bersama dengan manajer UPT PLN Jambi, Bapak Ricky Haryoseno. Halo, Pak.
3: Ya.
4: Ya, mungkin untuk saat ini di saat penormalan dan pemulihan ini untuk di saat ini seperti apa, Pak, kondisinya?
3: Oh, baik. Untuk yang sirkuit atau penghantar yang terganggu tersebut, mm-hmm, itu sekarang sudah kondisinya normal.
4: Yeah.
3: Tepatnya kita sudah melakukan penormalan itu tanggal 25 Mei kemarin. Mm-hmm. Jadi penghantar yang terganggu tadi yang untuk Sumsel 5 New Arduri itu sudah beroperasi kembali di tanggal 25 Mei 2026, mm-hmm, pukul 22 malam. Mm. Itu Bu, ya. Jadi sudah kita lakukan perbaikan. Jadi yang konduktor terputus itu kami dari PLN

0: PLN UPT Jambi sedang melakukan pemeliharaan ya, sedang melakukan pemeliharaan di sisi transmisi, di sisi gardu induk, sehingga hal tersebut memastikan bahwa kesiapan dari peralatan atau instalasi kami untuk melistriki terkhusus di Provinsi Jambi ini bisa kami pastikan kondisinya aman begitu.
1: Ya, artinya karena kemarin kan sempat beredar nih Pak, lalu akan terjadi pemadaman bergilir nih. Apakah akan dilakukan juga nih Pak pemadaman bergilir untuk di Provinsi Jambi?
0: Oh, saya pastikan untuk saat ini tidak ada pemadaman bergilir karena kondisi tadi yang saya sampaikan, kondisi pembangkit juga sekarang sudah transmisi kami normal kembali dan induk kami sudah normal kembali dan untuk suplai ke konsumen itu tidak ada kendala untuk saat ini.
1: Ya, kalau untuk di Kabupaten Bungun sendiri seperti apa Pak untuk keadaan listriknya?
0: Ah, jadi untuk keadaan di Kabupaten Bungun sendiri kondisinya juga cukup aman karena Kabupaten Bungun tersendiri itu disuplai dari tadi sisi barat yaitu dari Linggo, Bangko ke arah Bungo dan sebagainya, dan itu merupakan salah satu jalur utama juga yang untuk melistriki di Provinsi Jambi sendiri, kayak gitu Bud ya.
1: Ya, karena kan kalau nggak salah saya kemarin lihat nih ada pemberitahuan kalau akan terjadi pemadaman di Kabupaten Bungo, kirain dilakukan pemadaman bergilir nih Pak di setiap daerah atau kabupaten.
0: Bukan. Kalau untuk pemadaman kemungkinan sih ada pemeliharaan rutin saja, pemeliharaan rutin yang itu adalah memastikan bahwa kondisi peralatan itu tidak ada gangguan. Jadi mungkin ada anomali, ada kondisi untuk peningkatan keandalan. Nah itu kita padamkan sebentar, kita padamkan beberapa untuk memastikan bahwa kondisi instalasi tersebut adalah siap untuk dioperasikan untuk melistriki. Khususnya mungkin di Kabupaten Bungo ya, kayak gitu.
1: Pak, blackout ini kan sudah pernah terjadi beberapa tahun yang lalu, kan ini terjadi lagi nih Pak. Ini apa Pak penyebab? Apa apakah sistem kita kayak yang kurang update atau ini terjadi pemeliharaan ya Pak?
0: Baik. Walau untuk khusus blackout ini tadi seperti yang saya sampaikan bahwa untuk di sisi selatan itu masih oversupply, kemudian di sisi tengah dan barat itu masih undersupply. Nah ini yang mungkin nanti menjadi konsen di PLN untuk bisa membuat regional balance sehingga nantinya untuk di titik-titik yang mungkin nanti undersupply itu bisa lebih andal lagi untuk kedepannya.
1: Kalau untuk tuntutan zero blackout ini bisa gak Pak terjadi Pak?
0: Gimana Bu, maaf?
1: Kalau pengamatnya banyak bilang zero blackout nih Pak untuk di Indonesia ini mungkin gak terjadi Pak?
0: Itu bisa kita capek kalau misalnya semua itu sudah balance semua ya, dari dari sisi pembangkit maupun dari sisi suplainya kayak gitu. Dan untuk saat ini kami sedang berupaya keras untuk mewujudkan itu, yaitu beberapa kondisi terkait dengan penyambungan transmisi 500 kV, terus kemudian ada beberapa pembangkit-pembangkit yang akan masuk nanti di sisi utara, di sisi tengah, itu yang nantinya akan menambah keandalan ya, menambah keandalan dari sisi transmisi maupun dari sisi pembangkit sendiri, kayak gitu. Dan itu akan memperkecil kemungkinan blackout tersebut dengan adanya penyambungan transmisi maupun pembangkit-pembangkit yang ada tersebut. Gitu, Budi
1: ya. Ya, ini kan pasca ini apakah akan ada wacana nih Pak untuk penambahan cadangan daya Pak untuk di Sumatera?
0: Ya, jadi ada beberapa mungkin nanti akan ada usulan-usulan baru terkait dengan penambahan pembangkit yang di utara maupun di sisi tengah ya. Dalam hal ini adalah mungkin di sisi Aceh, Sumatera Utara maupun dari sisi

0: Rio dan sebagainya, itu akan ada usulan-usulan untuk penambahan pembangkit ya kemungkinan ya. Dan itu belum kapasitas saya untuk menjawab terkait dengan hal tersebut karena itu nanti terkait dengan RUPTL yang akan digulirkan oleh PLN pusat dalam hal ini dengan pemerintah nanti.
1: Ya, karena kita udah di ujung waktu nih Pak. Apa nih closing statement yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat terkait kondisi listrik kita nih Pak pasca blackout di Sumatera nih Pak? Silakan Pak.
0: Baik, terima kasih Bu Tia. Sekali lagi saya ucapkan permohonan maaf kepada masyarakat Jambi yang terdampak pemadaman blackout kemarin, dan kami dari PLN terkhusus di UPT Jambi sedang melaksanakan pemeliharaan, sedang melaksanakan perbaikan-perbaikan yang akan menambah keandalan di sisi transmisi maupun dari induk kami, dengan harapan hal tersebut akan menghindari gangguan yang akan juga akan berimpak kepada penyaluran listrik yang ada di Provinsi Jambi. Dan mohon doanya kami dari masyarakat untuk kami di UPT Jambi agar kami bisa lancar dan aman dalam menyediakan penyaluran tenaga listrik ini ke masyarakat Jambi. Baik, itu terima kasih dari saya yang bisa saya sampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riki yang sudah bergabung di dialog menyapa pagi di Pro 1 88,5 FM. Terima kasih Pak, selamat kembali beraktivitas. Semoga selamat dalam melakukan pemeliharaan untuk seluruh tim ya Pak ya.
0: Amin. Ya. Baik, terima kasih
1: Bu Tia. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak. Iya, terima kasih Pak. Ya. Pendengar, setelah dari manajer UPT PLN Jambi, kita akan bergeser kepada Wakil Ketua DPD Provinsi Jambi Bang Samsul Ridwan, tapi setelah lagu yang berikut ini.

Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 188,5 FM. Tapi kita sudah tersambung dengan narasumber kita yang kedua, Wakil Ketua DPD Provinsi Jambi, Bang Samsul Ridwan nih. Halo, assalamualaikum Bang.
2: Halo, waalaikumsalam Mbak Pia Puspa ya.
1: Iya, apa kabar pagi ini Bang?
2: Pagi
1: Bang, apa kabar pagi ini Bang?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
2: Tadi ya, sambil dengerin dialog antara manajer Pak Riki dari UPT PLN Jambi dengan Mbak Pia.
1: Iya. Ya, mungkin Abang nih sebagai representasi sebagai rakyat nih, seperti apa Abang melihat blackout nih yang terjadi di Sumatera nih, Bang?
2: Ya, Mbak, ya, pertama saya ucapkan terima kasih banyak ya atas kesempatan bisa berdialog ya di RRI Jambi ini, difasilitasi oleh teman-teman di RRI, khususnya Mbak, ya, selaku moderator lah pagi hari ini ya, antara PLN dan saya sendiri selaku representasi dari masyarakat Jambi ya, DPR Provinsi Jambi. Kalau menurut saya kan begini ya, di zaman yang semakin modern ini, bahwa listrik itu menjadi energi seperti darah dan urat nadinya dalam kehidupan sehari-hari di semua sendi kemasyarakatan, baik itu secara masyarakat umum maupun di objek-objek vital ya. Dan saya pikir kalau tadi masyarakat juga sempat mengeluh dengan cara bahasanya yang lebih umum ya, lebih gampang, itu memang menjadi standar sebenarnya kan. Karena kita tahu bahwa customer satisfaction itu wajib dalam pelayanan prima demi pelanggan. Nah, masyarakat umum kan pelanggan dari PLN, karena PLN ini adalah menurut kami satu-satunya sumber energi listrik yang menjadi pusat pelayanan masyarakat. Jadi apa yang disampaikan oleh manajer Pak Riki tadi, UPT PLN Provinsi Jambi, saya pikir ini ruang yang tepat untuk bisa mengklarifikasi, karena begitu terjadi blackout kemarin, kita sama-sama tahu, jangankan masyarakat umum, kita sendiri pun bertanya-tanya kan, dengan multi tafsir, apa sih penyebabnya, ya kan?
1: Iya Bang.
2: Karena begitu tiba-tiba, dan memang bisa saja hal-hal seperti ini terjadi, tapi ini menjadi koreksi kita pertama, bahwa PLN juga harus bisa mengkoreksi ini, termasuk juga kami di pemerintah daerah, wakil rakyat Provinsi Jambi juga harus mengkoreksi bahwa hal-hal seperti ini bisa saja terjadi tiba-tiba, walaupun tadi sudah disampaikan oleh Pak Manajer PLN kita, bahwa dia menjamin, karena Mbak Tia tadi mempertanyakan secara detail ya. Saya pikir saya pun tidak perlu mempertanyakan, karena Mbak Tia sudah secara detail mewakili dari masyarakat Jambi. Kedepannya seperti apa langkah-langkah PLN, dan PLN menjawab secara rinci, saya lihat tadi menjamin bahwa pemadaman bergilir itu tidak akan terjadi lagi. Namun bagi kami di DPRD Provinsi Jambi jelas bahwa kami punya tiga fungsi. Walaupun PLN ini bukan bagian dari kewenangan langsung pemerintah daerah terhadap PLN, karena PLN ini kan langsung di bawah kementerian. Tapi menurut kami selaku wakil rakyat, ada beberapa hal yang harus dikoreksi. Selain nanti ada masukan untuk pihak PLN sendiri, bagi kami tiga fungsi itu, yang pertama fungsi pengawasan. Kami minta ini nanti kalau memang ada audit forensik untuk secara detail masyarakat tahu, karena itu hak bagi pelanggan, apa sih yang menjadi penyebab sebenarnya, walaupun tadi sudah disampaikan oleh perwakilan dari PLN yaitu Pak Manajer ya, kami dari wakil rakyat mungkin perlu untuk memanggil pihak-pihak terkait, terutama mungkin di objek-objek vital kita, khususnya rumah sakit yang bisa berakibat fatal ketika pelayanan dari PLN ini mungkin terhenti ya, blackout seperti kemarin.
1: Yeah.
2: Bisa saja nyawa langsung di situ.
1: Yeah.
2: Kemudian pelaku-pelaku usaha ya, bisnis dan segala macamnya, yeah, termasuk masyarakat umum.
1: Yeah.
2: Mungkin perwakilan-perwakilannya perlu juga bagi kami DPR untuk bisa RDP mungkin tingkatnya.
1: Yeah.
2: Atau kalau diperlukan memang dilakukan khusus. Mm-hmm. Bekerja sama dengan teman-teman dewan dari provinsi lain, khususnya di bagian Sumatel.
1: Yeah.
2: Karena ini kan interkoneksi tadi disampaikan oleh Pak Manajer PLN wilayah Jambi tadi.
1: Yeah. Mm-hmm.
2: Kalau interkoneksi ini berarti kan tersambung dia dari, yeah, Lampung sampai ke Aceh tadi disampaikan.
1: Yeah.
2: Saya menyimak sebentar tadi.
1: Yeah.
2: Saya pikir ini menjadi pikiran kita bersama, bagaimana hal-hal seperti ini harus kita gunakan. Di Jambi ini kan punya sumber energi primer setempat.
1: Yeah.
2: Contohnya mungkin gas, kemudian biosolar, ya kan, atau PLTN. Hal-hal seperti ini juga kita jadi pikiran kita. Jambi, pemerintah Jambi harus menyiapkan itu. Yang kedua, dari sisi regulasi, kami tentu akan mengkoreksi, memanggil nanti dari DPRD Provinsi Jambi ke pihak-pihak terkait, khususnya SDM, ya, kemudian Biro Hukum, kemudian BRIDA, untuk bagaimana melihat dari sisi aturan, aturan perda lah khususnya, agar bisa melindungi konsumen daerah. Contohnya di Provinsi Jambi, bagaimana bisa melahirkan perda ini sehingga nanti kepentingan dari Provinsi Jambi sendiri, khususnya pelayanan di bidang PLN ini bisa terlindungi secara aturan dan hukum, kita kerjakan itu. Yang terakhir dari sisi anggaran, tentu ini harus kita koreksi, walaupun dalam kondisi yang hari ini kita sama-sama tahu bahwa terjadi kebijakan efisiensi di daerah secara menyeluruh se Indonesia. Ini tetap harus kita koreksi bahwa di daerah ini tidak bisa tidak kita harus menyiapkan mungkin cadangan-cadangan seperti trapo mungkin khususnya di objek-objek vital, di rumah sakit dan tempat-tempat lain yang vital mungkin harus kita siapkan anggaran. Dan mungkin perlu juga kita turun untuk mengecek seberapa apa persiapan untuk trafo yang jadi cadangan energi ini. Itu mungkin Mbak Diabus sementara.
1: Ya, artinya DPR Provinsi Jambi akan mengawal nih Bang untuk audit sistem kelistrikan dan audit forensik yang menjawabkan blackout ini Bang.
2: Gimana?
1: Apakah nanti Dewan akan melakukan pengawalan nih Bang, khusus pasca terjadinya blackout ini, untuk pengawalan perbaikan maupun audit forensik dan sistem kelistrikan yang ada di Jambi nih Bang?
2: Iya, ya itu jelas, karena ini kan menjadi penting menurut saya ya.
1: Ya.
2: Yang saya bilang tadi memang bukan saja DPR Provinsi Jambi, kami akan melakukan juga nanti bersama teman-teman DPR di wilayah Sumbaksel.
1: Iya.
2: Karena apa tadi disampaikan polanya apa 275 transmisi di Sumbaksel yang paling besar tadi kan, bahkan Sumatera. Itu mungkin Mbak, ya. Kita akan melakukan pengawalan itu, ya jelas.
1: Apa akan dilakukan RDP nih Bang, kepada pihak PLN nih Bang, supaya ada antisipasi dari pemerintah Provinsi Jambi nih Bang, jika terjadi tiba-tiba blackout untuk di rumah sakit dan daerah-daerah yang lain, objek vital yang lainnya.
2: Ya, ini setelah hasil dialog di RRI ini, kebetulan kita ada rapat di DPR Provinsi ya.
1: Yeah.
2: Ini menjadi apa ya, masukan, spirit untuk saya sampaikan ke teman-teman secara lembaga, untuk kalau bisa harus melakukan RDP dengan pihak-pihak terkait tadi yang saya sampaikan di awal.
1: Ini kira-kira Dewan akan mendorong nggak Bang untuk pergantian ganti rugi nih kepada UMKM yang mengalami kerugian nih Bang?
2: Ya, itu yang saya maksud tadi, kita buat apa aturan daerah yang harus kita panggil tadi Biro Hukum dan segala macam. Yang namanya kan pelayanan konsumen. Pelayanan konsumen, kita harus pelajari aturannya. Kalau memang blackout ini lebih dari 3 jam, 6 jam kan, secara aturan dan regulasinya memungkinkan tidak harus melakukan ganti rugi terhadap konsumen.
1: Iya.
2: dan konsumen di Provinsi Jambi khususnya.
1: Yeah.
2: Dan saran kita ke PLN pun masalah ganti rugi ini kalau bisa ke depan ini menjadi koreksi. Jangan secara konvensional atau manual, tapi bagaimana ini langsung bisa melalui sistem ya. Ketika 3 jam, 6 jam mungkin sesuai dengan peraturan, kan peraturannya ada itu. Peraturannya ada dari kementerian kalau nggak salah. Nah itu yang jadi turunan kita untuk melindungi konsumen di Provinsi Jambi. DPR harus bisa menerbitkan perda itu sebagai payung hukumnya.
1: Soalnya itu mungkin kita akan dorong ke Komisi 12 ya Bang, karena kan Jambi ada beberapa perwakilan yang ada di Komisi 12.
2: Ya, nanti kita akan dorong sampai ke sana hasil dari evaluasi.
1: Ya, tapi kita tahan dulu Bang, karena akan ada lagu yang akan lewat berikut ini.
2: Yeah, okay.

0: Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Menyapa Pagi, dan kita masih tersambung dengan narasumber kita, Bang Samsul Ridwan, yang merupakan anggota DPR Provinsi Jambi, pimpinan DPRD Provinsi Jambi dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, dan dari Dapil Seralanggu Bangko. Ya, mungkin Bang, apa nih? Kita minta PLN untuk melakukan evaluasi ya, Bang ya?
3: Iya, ya, betul.
2: Ya, mungkin karena kita di ujung waktu nih, Bang. Apa nih yang ingin Abang sampaikan kepada PLN dan masyarakat nih, Bang, terkait pasca blackout yang terjadi di Sumatera nih, Bang, khususnya Provinsi Jambi. Silakan, Bang.
3: Ya, intinya sama dengan istilah PLN tadi, bahwa interkoneksi. Interkoneksi ini kan jaringan yang terhubung dari satu daerah ke daerah lain. Ya, mengurus negara pun juga seperti itu. Kalau dalam istilah di kelistrikan kita ada interkoneksi, dalam mengurus negara ini bebannya harus dibagi. Bahwa kerja kolektif itu yang harus diutamakan. Tidak ada satu lembaga, ya kan, satu wilayah atau satu orang yang paling hebat dan paling kuat untuk mengurus negara yang begitu besar ini, termasuk juga masalah kelistrikan ini. Ini kerja kolektif, kerja kita bersama, ya kan, saling bisa mengkoreksi, memberikan ruang untuk bisa berdiskusi dan saling kritik untuk kebaikan. Kebaikan negara, kebaikan daerah, termasuk apa yang disampaikan oleh manajer PLN tadi, Pak Riki, langkah-langkah yang sudah dibuatnya tadi. Kami pun akan berupaya melakukan langkah-langkah agar khususnya masyarakat Jambi yang menjadi customer-nya dari PLN ini sendiri, jangan sampai ini terulang kembali, itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai masyarakat membuat laporan dan kepuasan dari pelayanan ini ada hal-hal yang sangat dirugikan. Karena kita tahu persis bahwa di PLN ini sendiri, ketika masyarakat, customer kita, masyarakat kita di Provinsi Jambi atau Indonesia umumnya, ketika pelayan PLN ini tidak baik, ada gangguan, tapi sanksi atau punishment terhadap karyawan PLN ataupun juga tadi seperti pemotongan tagihan listrik, mungkin yang tadinya harusnya bayar sekian tapi dikurangi, ya kan, itu tidak dilakukan. Sementara itu kan ada aturannya. Ya, kan, namun kan ini kan berlaku terbalik. Ketika masyarakat mungkin terjadi kelambatan dalam pembayaran listrik tapi langsung diberikan sanksi, nah kita minta kami dari DPR ini berlaku adil, agar semuanya bisa berjalan kondusif dan kita bekerja sama-sama enak untuk kebaikan negeri ini. Itu mungkin
2: bang. Artinya kita minta untuk dituntut kompensasi ya, banyak, baik itu ganti rugi atau pemotongan pembayaran ya, Bang ya?
3: Oh ya, karena aturannya jelas kan, di PLN ini masalah memberikan kompensasi itu kan sesuai peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 2 tahun 2025, tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral nomor 27 tahun 2017, tentang tingkat mutu pelayanan dan biaya terkait dengan pelayanan tenaga listrik. Nah, ini kan menjadi dasar yang nanti akan kita pelajari, yang saya bilang tadi. Kita akan mencoba merujuk memanggil biro hukum, SDM, ya kan, BRIDA, untuk mengkaji ini. Agar ada aturan daerah yang bisa melindungi konsumen di Provinsi Jambi khususnya.
2: Artinya berarti akan dilakukan penghitungan ya, Bang. Nanti kita minta ya, Bang, ya, supaya clear, supaya ada ganti rugi, meskipun PLN monopoli kelistrikan ya, Bang ya.
3: Iya, harus, karena zaman sekarang kan kerja transparan. Semua lembaga harus transparan, semuanya untuk melayani masyarakat.
2: Ya. Yeah. Ya, apa nih closing statement yang akan Abang sampaikan kepada masyarakat nih, Bang?
3: Gimana, Mbak Tia?
2: Ya, apa nih closing statement yang akan Abang sampaikan kepada masyarakat nih, Bang? Supaya masyarakat tidak resah nih jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nih, Bang, ketika pasca Black Corona ini, Bang. Silakan, Bang.
3: Ya, pertama kepada Jambi khususnya, yeah. Ya, hari ini yang pemirsa RRI ya, yang mendengar langsung. Mm-hmm. Tadi sudah sama-sama kita dengar bahwa perwakilan dari PLN, Pak Manajer UPT, Pak Riki tadi menyampaikan secara runut dan detail tadi. Mm-hmm. Mulai dari awal kejadian, yang tadi jadi multi tafsir kita, permasalahannya apa, ada yang bilang mungkin batu bara tidak berjalan, segala macam kan.
2: Yeah.
3: Ternyata tadi dijawab secara rinci dan teknis, PLN sudah melakukan langkah-langkah efektif ya, untuk segera bisa supaya tidak terjadi lagi blackout. Dan tadi sudah menjamin tidak ada lagi pemadaman bergilir tadi, ditanyakan oleh Mbak Tia. Saya pikir ini sudah menjadi langkah bagus ya, langkah bagus di luar koreksi-koreksi tadi. Dan kami dari DPRD Provinsi Jambi meyakini pada masyarakat akan tetap melakukan fungsi-fungsi kami. Yang tiga tadi saya sampaikan, legislasi, kemudian anggaran ya, yang paling penting adalah pengawasan agar semua ini bisa transparan, termasuk masalah audit forensik yang mungkin sedang dilakukan. Itu mungkin.
2: Ya, ya, terima kasih Bang Samsul.
3: Masyarakat tenang, masyarakat tetap tenang dan yakinlah insya Allah ini bisa tetap berjalan sesuai dengan kita harapkan.
2: Oke, terima kasih Bang Samsul Ridwan udah bergabung di dialog menyapa pagi di Pur 1 88,5 FM. Selamat kembali beraktivitas Bang. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya pendengar, setelah berakhir dialog kita bersama Bang Samsul Ridwan, maka berakhir pula dialog menyapa pagi kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Riki Haryoseno yang merupakan manajer unit pelaksana transmisi PLN Jambi, dan sumber kedua kita Bang Samsul Ridwan yang merupakan wakil ketua DPRD Provinsi Jambi fraksi PDIP dari Dapil Seralangun Bangko. Saya Tia Puspa undur diri dari ruang dengar Anda, sampai ketemu di hari RRI esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian dialog Jambi menyapa pagi.
4: Jambi pagi ini.

0: sudah 2 tahun kita pacaran. Tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh Kerinci. Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Sungai Penuh pagi ini dengan berbagai lagu pilihan informasi menarik lainnya. Satu lagi informasi yang pecahkan untuk Anda, Piala Dunia selalu penuh drama. Tim favorit tak selalu berjaya. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita tak terduga di balik persaingan para tim unggulan. Menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026 dalam waktu kurang dari 3 pekan, sejumlah negara seperti Argentina, Prancis, Spanyol, Brazil, dan Inggris kembali dijagokan menjadi kandidat juara. Meski demikian, sejarah membuktikan bahwa status favorit tidak selalu menjamin kemenangan. Turnamen sepak bola terbesar di dunia itu berkali-kali melahirkan kejutan besar yang masih sering dikenang hingga kini. Yang pertama ada Inggris. Salah satu kejutan paling legendaris terjadi pada Piala Dunia 1950 saat Inggris harus menyerah 0-1 dari Amerika Serikat. Padahal Inggris saat itu diperkuat sejumlah pemain top, sementara skuad Amerika Serikat diisi pemain paruh waktu dengan profesi beragam, mulai dari pencuci piring hingga pengantar surat. Gol tunggal Joe Gittjens pada menit ke-38 menjadi penentu kemenangan Amerika Serikat. Penampilan gemilang penjaga gawang Frank Borg juga membuat Inggris gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Yang kedua ada Argentina. Kejutan besar lainnya terjadi pada Piala Dunia 1990 ketika Argentina tumbang 0-1 dari Kamerun. Tim yang dipimpin legenda sepak bola Diego Maradona itu datang sebagai juara bertahan dan diprediksi menang mudah atas Kamerun yang baru menjalani debut di Piala Dunia. Namun Kamerun justru tampil penuh semangat dan berhasil mencuri kemenangan lewat gol Francois Omam Biyik di babak kedua. Hasil tersebut menjadi salah satu kemenangan paling bersejarah bagi wakil Afrika di ajang Piala Dunia.

Yang ketiga ada Spanyol pada edisi 2014. Giliran Spanyol yang merasakan pahitnya kejutan besar. Juara bertahan itu dihancurkan Belanda dengan skor 1-5 pada fase grup. 4 tahun setelah mengalahkan Belanda di final Piala Dunia 2010. Spanyol sebenarnya sempat unggul di lebih dulu melalui penalti Xabi Alonso. Namun Belanda tampil menggila dan membalikkan keadaan dengan 5 gol yang membuat La Roja tersingkir lebih awal dari turnamen. Menariknya, tidak semua tim yang kalah di laga awal gagal total di akhir turnamen. Spanyol juga sempat tumbang di 0-1 dari Swiss pada Piala Dunia 2010. Tetapi mampu bangkit dan akhirnya keluar sebagai juara dunia untuk pertama kalinya. Yang terakhir ada Arab Saudi. Kejutan paling segar tentu datang dari Piala Dunia 2022 saat Arab Saudi menundukkan Argentina 2-1. Tim Tango yang datang dengan rekor 36 laga tanpa kekalahan cepat unggul melalui gol Lionel Messi. Akan tetapi Arab Saudi bangkit pada babak kedua lewat gol Saleh Al-Sehri dan Salem Al-Dawasri. Kemenangan tersebut langsung menjadi salah satu hasil paling mengejutkan dalam sejarah modern Piala Dunia. Dan kejutan itu menjadi bukti bahwa Piala Dunia selalu sulit diprediksi. Di tengah persaingan para raksasa sepak bola dunia, kejutan dari tim non-unggulan bisa jadi kembali terjadi di Piala 2026 nanti. Dan pendengar tentunya kita tidak sabar ya, nunggu bentar lagi Piala Dunia. Ayo jagokan mana tim-tim jago kalian. Mari nonton bareng di TVRI, stasiun TVRI, ataupun Anda bisa mendengarkannya melalui radio kita, RRI, Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci. Dan pendengar tetap bersama kami di 96,7 MHz, Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Jualan kalau rame gini, ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
4: Aduh, bapak, jualan kok di trotoar?
3: Apa?
4: Lah ini kan untuk pejalan kaki, toh, Mbak.
3: Ya, enggak apa-apa.
4: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
3: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
4: Enggak gitu, toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
3: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
4: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
3: Aduh, aduh. Waduh, mati aku, jualanku,

disk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Penghijauan yang baik akan memberikan lingkungan hidup yang baik. Pepohonan yang rimbun dapat menciptakan suasana yang nyaman dan udara yang sejuk dan segar, baik untuk kesehatan.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

0: Hai Rin, masih ingatkah aku? Ari, teman kamu waktu SMA.
1: Kamu Ari? Aduh, kirain siapa? Wajah dan badan kamu kok sudah berubah? Kamu gak kuliah, Ri?
0: Aduh, Rin, aku sekarang jaga kebun. Ya, menikmati hasil panen. Ngumpul gembira sama teman-teman petani.
1: Ari, kamu tuh sahabat aku. Masalah ekonomi, kamu itu cukup. Cuman rasa malas aja yang masih tersimpan di hatimu.
0: Ya, terus gimana dong?
1: Kamu harus melanjutkan pendidikan agar kamu menjadi seorang yang terdidik dan lebih berkualitas untuk membangun desamu dengan karya-karya nyata. Aku yakin kamu bisa, Ari. Bangkit dari kegagalan adalah hal yang biasa, tapi putus asa dari kegagalan itu bencana.
2: Merubah karakter bukan hanya didikan dari orang tua. Dari sahabat, kita bisa berubah.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.
4: Ketika aku diponis dan dijebloskan ke penjara karena korupsi, situasi di penjara saat ini sangat menyayat hati. Tempat yang menyeramkan, pengap dan penuh susah oleh para narapidana. Aku terlalu serakah. Aku menyalahi sumpah jabatanku. Akibat korupsi keluargaku berantakan. Korupsi yang menghina aku. Masa depanku suram. Bagaimana kehidupan anak-anakku ke depan? Korupsi yang membuat semuanya berantakan begini. Aku benci korupsi. Aku menyesal.

Walaupun pangan tersedia, sudah dikonsumsi secara beragam, bergizi dan berimbang, jika tidak aman, akan menyebabkan gangguan pada kesehatan. Pesan ini disampaikan oleh

0: Oh iya, apa saja sih yang ada di Jambi?
1: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci, yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
0: Oke.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.

0: sih?
1: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
0: Terus ayah untuk apa?
1: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
0: Oh, begitu ayah.
2: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman, dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
3: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
5: Hey, serius amat lihat layar HP?
4: Iya nih, lagi baca berita.
5: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
4: Hah?
5: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
4: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
6: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
6: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
7: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
5: Korupsi apa kita ini, Tante?
7: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So, di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
5: Ajo, ini sudah kita.
7: Kau dan kenapa belum pergi?
5: Karena butuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
8: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Eden, belum merdeka juga lo.
4: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
3: Nah lo itu aja masih perang.
4: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
4: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
3: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
5: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Pendengar, tepat pukul 9 lewat 51 menit, saatnya salam pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tapi tetap bersama kami, karena kami akan terus menemani Anda di Selasa yang sangat cerah ini, Selasa 2 Juni 2026 ini, dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya yang perlu Anda ketahui. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Saya Lan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apakah bikin situ? Apakah bikin situ?
1: Eh kenapa?
0: Jangan bilang kompi buang sampah di sungai.
1: Ma, kenapa kalau saya buang sampah di sungai? Apa masalahmu?
0: Astaga, itu Mikau kok kuper.
1: Eh bisa.
0: Makanya kau membaca.
1: Eh apa semua baca?
0: Itu sungai penting sekali untuk kelangsungan hidupnya kita.
1: Muka.
0: Coba kau bayangkan.
1: Tunggu saya bayangkan.
0: Dan terlalu lama kau membayangkan.
1: Kenapa?
0: Ada kering itu sungai. Kau pakai minum apa?
1: Eh tidak tahu.
0: Kau mencuci pakai apa?
1: Tidak tahu Mi.
0: Kau pakai air aki?
1: Ma, tidak bisa.
0: Kau sanggup?
1: Tidak sanggup.
0: Kau bisa?
1: Tidak bisa.
0: Makanya.
1: Penting sekali pala itu sungai. Mak yuk pala saya promise Mi.
0: Apalagi itu promise?
1: Eh promise itu janji. Saya tidak akan Mi buang sampah di sungai.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: RRI Sungai Penuh.
1: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
2: Wow, gimana caranya?
1: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
3: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung le. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu toh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: 1.
1: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mare.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kakak, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya. Bisa bikin mobil kayak gitu.
5: Korea? Jerman.
4: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
5: Bukannya itu Argentina.
4: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
6: Hah?
7: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang.

0: jadi makan ini?
1: Jadi dong.
0: Ayo dong.
1: Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
0: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
1: Ih, biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
0: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
1: Nanti dah.
0: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
1: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini.
0: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
1: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
0: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Aduh, capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
4: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
3: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
4: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
3: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
4: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Dari pelataran perkantoran Sungai Penuh, Anda masih bersama kami di 96,7 MHz. Selamat siang semua pendengar yang saat ini tengah mungkin melakukan kegiatan ataupun tugas-tugas kerjaan di hari ini, di siang hari ini. Mudah-mudahan berjalan dengan baik ya. Tetap semangat, sehat selalu. Apa yang menjadi target hari ini ya, mudah-mudahan berjalan dengan sukses. Satu informasi pendengar, yang tanpa terasa di bulan Juni ini kita sudah akan menyaksikan perhelatan paling akbar di dunia olahraga, yaitu Piala Dunia, di mana Piala Dunia ini selalu menghadirkan cerita tak terduga di balik persaingan para tim unggulan. Menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026 dalam waktu kurun 3 pekan ini, dalam bulan ini pendengar, sejumlah negara seperti Argentina, Prancis, Spanyol, Brasil, dan Inggris kembali dijagokan menjadi kandidat terkuat. Meski demikian, sejarah membuktikan bahwa status favorit tidak selalu menjamin kemenangan. Turnamen sepak bola terbesar di dunia ini berkali-kali melahirkan kejutan besar yang masih dikenang hingga kini.

0: Siap-siap berhenti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua Komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala. Mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
3: RAI Republik Indonesia, RRI Pro 1.
4: Makan yuk.
5: Makan apa?
4: Tuh, di sana.
5: Makanan luar negeri tuh.
4: Iya, ayo.
5: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
4: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
5: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
4: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
5: Yuh, kenapa?
4: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
5: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
4: Mana?
5: Makan sate seafood.
6: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jangan.
1: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
0: Jangan, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
1: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterjamnya.
0: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
2: Benar, Harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi Harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Aturan gak sih? Asal serobot saja.
4: Sorry. Saya terburu-buru.
5: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
4: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
4: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
4: Anak kecil, kamu ini.
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
5: Malu itu berat loh, Pak.
6: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
6: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Jangan tembak.
1: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
0: Jangan, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
1: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
0: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
2: Benar, harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Jualan kalau rame gini, ya seneng aku. Ayo, yang mau makan, minum, silakan.
4: Aduh, bapak, jualan kok di trotoar?
3: Apa?
4: Lah ini kan untuk pejalan kaki, toh, mbak?
3: Ya, enggak apa-apa.
4: Apa, enggak ada tempat lain, mbak?
3: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
4: Enggak gitu, toh, mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya, enggak di trotoar gini juga, mbak.
3: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
4: Kalau di sini tuh berbahaya, mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
3: Waduh, mati aku, jualanku,

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani, Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit berjalan, Orkun Kokcu mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan assist dari Oguz Yadin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
1: Sementara itu, kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia. Insya Allah, itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan telak ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2, Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
5: Yeah, super happy with my performance, of course. Happy.
4: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
5: I think I played really great match.
4: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, Drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini.
5: Yeah, I mean honestly I don't really look at the result.
4: Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya.
5: Roland Garros should hopefully be a positive result for me.
4: Kemenangan ini membawa Arina Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim Nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shoot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kirgistan Bay Najarov Ali Mardon meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan selagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini, karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur, kami ucapkan kepada Allah, kita bisa menangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama dan saya juga terima kasih kepada teman-teman, kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih, saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
4: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia, Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Indonesia.
6: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di Timnas Senior udah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu. Dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Rido orang yang sudah bercanda.
4: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang, giliran Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Biloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Wurcher Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siu Chi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaiknya seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin. Ketua Umum PPPBSI, Muhammad Fadil Imran, menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PP PBSI Taufik

0: Terima kasih bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia. Mesti ada yang jadi juara di sini.
1: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026 setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Selamat datang di Beda Tim.
1: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Harddisk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Ketika aku diponis dan dijebloskan ke penjara karena korupsi, situasi di penjara saat ini sangat menyayat hati. Tempat yang menyeramkan, pengap dan penuh susah oleh para narapidana. Aku terlalu serakah. Aku menyalahi sumpah jabatanku. Akibat korupsi keluargaku berantakan. Korupsi yang menghina aku. Masa depanku suram. Bagaimana kehidupan anak-anakku ke depan? Korupsi yang membuat semuanya berantakan begini. Aku benci korupsi. Aku menyesal. Aku menyesal.
1: Hai Rin, masih ingatkah aku? Ari, teman kamu waktu SMA.
2: Kamu Ari? Aduh, kirain siapa? Wajah dan badan kamu kok sudah berubah? Kamu gak kuliah, Ri?
1: Aduh, Rin, aku sekarang jaga kebun. Ya, menikmati hasil panen. Ngumpul gembira sama teman-teman petani.
2: Ari, kamu tuh sahabat aku. Masalah ekonomi, kamu itu cukup. Cuman rasa malas aja yang masih tersimpan di hatimu.
1: Ya, terus gimana dong?
2: Kamu harus melanjutkan pendidikan agar kamu menjadi seorang yang terdidik dan lebih berkualitas untuk membangun desamu dengan karya-karya nyata. Aku yakin kamu bisa, Ari. Bangkit dari kegagalan adalah hal yang biasa, tapi putus asa dari kegagalan itu bencana.
3: Merubah karakter bukan hanya didikan dari orang tua. Dari sahabat, kita bisa berubah.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RR.

0: Oh iya, apa saja sih yang ada di Jambi?
1: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
0: Oke.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.
3: Walaupun pangan tersedia, sudah dikonsumsi secara beragam, bergizi dan berimbang, jika tidak aman, akan menyebabkan gangguan pada kesehatan. Pesan ini disampaikan oleh

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan

0: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
0: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
0: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
0: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
2: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, saya sudah tersambung dengan rekan yang akan melaporkan situasi tawuran yang terjadi di Simpang Kaget.
1: Baik pendengar, telah terjadi tawuran antar pelajar dan saya mencoba menanyakan salah seorang warga yang menyaksikan tawuran ini. Pak, sebetulnya apa yang menyebabkan terjadinya tawuran ini?
2: Tawuran ini, Pak, sudah membudaya di kalangan pelajar kita. Tapi tidak semua pelajar di daerah ini, tergantung dari sekolah masing-masing yang menerapkan pendidikan moral sebagai pengabdian yang sangat luhur. Corak dan kualitas bangsa kita, Pak, di masa depan sangat ditentukan oleh isi dan arah pendidikan yang kita selenggarakan sekarang.
1: Demikian, saudara, telah kami laporkan dari lokasi tawuran yang terjadi dan kami kembali ke studio.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Dari mana pagi-pagi ni Mak Cik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
1: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu.
4: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
3: Waduh, waduh. Bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
4: Bahaya apa, toh, Mbak?
3: Ya, enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
4: Wah, wah, wah. Mbak, ini banyak aturan.
3: Loh, ya toh, tahu akibatnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Woi bro, sombong kali kau, lama gak kelihatan.
1: Eh bro, anu,
0: nongkrong lah kita ya, udah lama gak ngobrol. Kenapa? Ada masalah apa kau?
1: Duh, sorry banget nih, aku belum bisa bayar duit yang pinjam tempo hari.
0: Ah itu, aman lah itu.
2: Jangan sampai karena hal-hal kecil membuat persahabatan kalian putus. Selamat Hari Persahabatan.
3: A few minutes later.
0: Jadi, kapan bisa bayar?
4: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
5: Makan apa?
4: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu nggak sih? Sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga. Canggih ya?
5: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
4: Ih, kenapa?
5: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
4: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasihan hiunya.
5: Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
4: Ya udah deh. Gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
6: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
7: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila, yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Waduh, bahaya banget sih.
4: Bahaya gimana?
3: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
4: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
3: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: Jualan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Ayo. Bah, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Waduh, mati aku, jualanku,

0: capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
3: Jangan! Tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
4: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
3: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
4: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
3: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
4: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi kan?

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Ya, minum dulu seger lagi deh.
4: Loh, kok dibuang, Bu?
3: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
4: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
3: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
4: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beli tanaman baru lagi ya, Mbak?
1: Iya nih, baru dapat koleksi bunga keren.
0: Mbak hobi ya menanam pohon?
1: Hobi sih. Menanam pohon itu kan banyak manfaatnya.
0: Masa sih, Mbak?
1: Iya, pohon itu kan dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaatnya, Mbak. Kalau gitu aku minta satu dong, Mbak.
1: Boleh. Tapi jangan lupa dirawat ya, biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Mbak. Aku ambil ini ya.
1: Yaudah. Aduh, tapi itu kan koleksi kesayangan, Mbak.
2: Tanam satu pohon berarti selamat ke

0: akurasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. RRI Digital. Nikmat. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Oke, pendengar dimanapun berada yang masih terus bersama kami di 96,7 MHz. Kita kembali di Pro Dangdut RRI Sungai Penuh. Silakan bergabung di 0811 7870 9670.

Oke, pendengar yang masih terus bersama kami di 96,7 MHz. Sembari Anda menikmati suasana siang hari ini, sungai penuh, mungkin bagian juga kerinci. Hari ini cukup panas ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Anda untuk melakukan segala kegiatan aktivitas hari ini. Sembari saya nantikan Anda yang bergabung di Pro Dangdut di 0811 7870 9670. Saya

Oke, pendengar yang masih terus bersama kami di Pro Dangdut RRI Sungai Penuh. Silakan yang ingin bergabung di 08 11 7870 9670 ya. Kita berdangdut dulu nih siang hari ini ya. Meskipun terik matahari hari ini luar biasa, pendengar ya. Di dalam studio aja dingin ya. Agak terasa panas ya, apalagi di luar. Oke. Yang lagi menikmati suasana hari ini, di siang hari ini bersama keluarga. Sembari menikmati dangdutnya, dangdut kesayangan Anda, silakan bergabung. Saya nantikan sebelum saya putarkan lagu dangdut yang sudah saya siapkan menemani suasana siang hari ini. Kita terima dulu nih ya.

Tadi sudah ada yang bergabung di 0811 7870 9670. Ya, masih terputus, dicoba lagi ya. Ini ada kedip-kedip masuk dan ya. Ya, kita coba dulu nih. Halo. Halo, Pro Dangdut. Mana nih orangnya? Nah. Halo. Bentar ya. Ini ada sedikit gangguan komunikasi kita ini ya. Bentar, lagi dicoba terus nih. Halo. Halo.

0: Oke, pendengar yang masih terus bersama kami di Pro Dangdut di 96,7 MHz. Saya nantikan kembali. Kita masih punya waktu pendengar hingga jam 15 nanti di Pro Dangdut. Oke. Saya masih nantikan di 08.11.78.70 di 96.70 ya. Yang lagi asik-asik menikmati suasana hari ini yang cukup panas. Kita terima dulu nih. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut.
0: Dengan siapa nih?
1: Ya, dengan Putra Air Panas.
0: Wah, Putra Air Panas. Tolong radio monitornya dikecilin sedikit ya, agak
1: ya, ya,
0: baik. Waduh, kencang sekali. Ah, oke. Okay. Sudah. Nah, Putra siapa?
1: Putra Air Panas.
0: Putra Air Panas. Memang.
1: Nah, kalau boleh tahu ini dengan siapa, Bang? Siapa nih?
0: Dengan Bang Mahmud.
1: Mahmud, wah, penyiar baru ya.
0: Baru magang, baru belajar.
1: Hai, ya, selamat kenal.
0: Iya.
1: Salam kenal kepada Bang Mahmud.
0: Ini air panas di mana nih? Di Sungai Penuh apa Kerinci?
1: Hah? Di ada orang datang.
0: Oh, air panas. Halo.
1: Ya, halo.
0: Putra air panas ini kenapa pakai air panas?
1: Oh, di tempat kami ini namanya Desa Sungai Medang. Ada mempunyai permandian air panas.
0: Oh, begitu. Di mana? Di Kerinci?
1: Iya, di Kerinci, di Kecamatan Air Hangat.
0: Oh, Air Hangat. Berarti dekat
1: timur dari Kota Sungai Penuh.
0: Berarti agak dekat nih dengan air panas ya?
1: Iya.
0: Ini tambah panas karena matahari panas.
1: Ya, tambah panas, tapi bisa diatur, airnya bisa diatur dengan
0: ada meterannya di situ ya.
1: Kalau mandi pagi atau sore itu dimasukkan air dinginnya lebih banyak dari panas.
0: Saya nanti
1: diatur jadi satu. Kalau mandi siang ini cuma air dingin.
0: Oh,
1: banyak
0: gitu.
1: Air dinginnya sedikit dari panas.
0: Satu saat saya nanti mau ke sana.
1: Oh, boleh. Lewat di Rawang. Lewat di Rawang kemudian Palanang. Sungai Tutung namanya. Desa Sungai Tutung belok kiri itu Desa Sungai Medang namanya. Ada permandian air panas di sana.
0: Nanti sama kawan. Ya. Kalau saya sendiri bingung. Nanti sama kawan.
1: Ya, yang sudah pernah ke sana lah ada kawannya.
0: Oke. Putra mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu untuk siang ini. Temu engkau. Lagu yang berjudul Sekujur Bangkai.
0: Beuh, Sekujur Bangkai.
1: Ya, Sekujur Bangkai dari Rapina Elkira.
0: Bukan Romai Rama?
1: Bukan, dari Rapina. Memang dari Rumah Rama juga ada. Tapi mohon dari Rapina. Khususnya siang ini.
0: Lagunya dari siapa tadi?
1: Dari Rapina Elkira. Judulnya Sekujur Bangkai.
0: Sebujur bangkai.
1: Iya.
0: Oke. Salam.
1: Kemudian salam-salamnya untuk ya penyiar baru yang baru kenal dengan saya saat ini, Bang Mahmud. Selamat bertugas dan semoga sukses segala aktivitasnya. Dan tetap dalam keadaan sehat walafiat.
0: Wah.
1: Diberi rezeki yang berlimpah.
0: Amin.
1: Kemudian dari untuk orang tua kami, Datuk Sako, ini penggemar senior RI Sungai Penuh.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Beliau itu berada di Temiai tempatnya. Kemudian untuk Putra Gunung Kulit.
0: Gunung Kulit?
1: Iya, untuk Putra Gunung Kulit ini berada di Kecamatan Gunung Raya. Di Masgo namanya, daerah beliau itu.
0: Iya.
1: Kemudian untuk Putra Dewa.
0: Bah. Ini kayak nama-nama ini Ratu Pantai Selatan tempatnya. Semua nih.
1: Putra
0: Dewa.
1: Bukit Namura. Kemudian untuk Eka di Jambi.
0: Eka di Jambi.
1: Penggemar RI Sungai Penuh juga. Beliau itu.
0: Okay.
1: Dan juga untuk Mama Eka di Kemantan. Kecamatan Merah juga. Dan juga Mbak Merena. Nah, semuanya ada alasan terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Waktunya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dari Putra, air panas. Hampir tersebut tadi air hitam. Air hitam nama daerah. Ini nama daerah juga nih, air panas. Halo, Pro Dangdut. Pro Dangdut. Halo, radionya dikecilin dulu nih, sedikit aja. Halo. Waduh. Dengan siapa? Halo. Halo. Mana orangnya nih? Dicoba lagi ya? Iya. Saya nantikan kembali di 0811 7870 9670, ya. Jadi halo Pro Dangdut. Pro Dangdut. Halo.
2: Tekan 1, 3, atau 5 untuk menerima panggilan. Nomor ini melakukan transfer dengan biaya dibebankan.
0: Dicoba lagi ya. Ini tidak ada pulsa tadi masuknya. Halo.
3: Halo.
0: Halo, Pro Dangdut.
3: Yo, Pro Dangdut.
0: Dengan siapa nih?
3: Dengan Pak Wandri.
0: Pak Wandri.
3: Wandri.
0: Wandri. Di mana posisinya sekarang?
3: Tambak Tinggi, Sekungkung.
0: Tambak Tinggi. Ya. Oke, lagi ngapa?
3: Sudah kenal Tambak Tinggi kan?
0: Belum, belum tahu tempatnya nih.
3: Ini, selamat siang, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, salam kenal nih. Ya, Tambak Tinggi. Lagi ngapain sekarang nih, Pak Wandri?
3: Ya, lagi istirahat di rumah.
0: Oh, menikmati. Ya. Walaupun siang-siang begini, asik juga ya ada anginnya.
3: Ya, nampaknya nih, panasnya apa nih, cuacanya agak. Panasnya ya, agak berdentang nih.
0: Tapi ada juga untungnya, cucian pada kering semua.
3: Iya, iya.
0: Iya. Jadi sambil istirahat sama keluarga.
3: Iya, iya.
0: Oke. Wandri mau dengar lagu apa nih?
3: Ah?
0: Mau dengar lagu apa?
3: Lagunya Bersulam Benang Emas, LP Sukesi.
0: Bersulam.
3: Ya, Bersulam Benang Emas.
0: Oke, salam buat siapa
3: LP nih? LP Sukesi.
0: Oke, salam buat siapa?
3: Ya, salam dulu, salam kenal dulu. Itu namanya siapa tuh, Mas?
0: Dengan Bang Mahmud.

0: Ah, Pura nih.
1: Pendeaga.
0: Saya dari Jambi, dari RRI Jambi.
1: Bukannya di Sulawesi.
0: Iya, asalnya dari Sulawesi. Saya dari RRI Jambi.
1: Asal Sulawesi.
0: Dari RRI Jambi.
1: Kalau bisa bahasa Bugis bisa salah sedikit.
0: Ah, asal jangan lagu Bugis di sini bukan apa? Ini lagu dangdut.
1: Oh iya dangdut.
0: Iya.
1: Ya lagunya sudah tadi kan?
0: Sudah.
1: Terus salam-salamnya dulu.
0: Oke.
1: Terutama sekali untuk Mas untuk Mas Mahmud. Semoga selamat bertugas, semoga dalam tugas yang baik-baik saja dan sehat-sehat saja.
0: Ya.
1: Kemudian untuk Pak Datuk Sako.
0: Datuk Sako.
1: Iya, Datuk Sako, putra air panas dan putra Gunung Kunyit. Dan semua putra-putra yang ada itu ya, Mas.
0: Iya, hebat-hebat namanya nih putra-putra nih.
1: Iya. Sekalian aja putra-putranya itu ya.
0: Putra Dewa, putra Gunung apa tadi itu?
1: Gunung Kunyit.
0: Woi.
1: Gunung Kunyit.
0: Iya.
1: Gunung Kunyit, putra Gunung Kunyit itu tadi itu. Yang barusan apa? Waktu putra air panas bilangnya.
0: Putra air panas.
1: Iya, itu di Sungai Medang.
0: Iya, kenal orangnya.
1: Udah kenal melalui
0: udara
1: aja.
0: Nah, satu saat ketemu nanti di darat.
1: Bisa ketemu aja.
0: Iya, buatkan semacam komunitas sama dengan di Jambi itu ada komunitas fans pendengar radio.
1: Pendengar radio.
0: Jadi yang semua kenalan di udara ketemu di darat. Silaturahmi.
1: Iya.
0: Buat acara banyak tuh ngumpul-ngumpul semua.
1: Iya, harus ada komunitasnya kan?
0: Iya, begitu. Di Jambi banyak tuh pada jauh-jauh semua ketemu.
1: Iya.
0: Oke, saran aja masukan supaya membangun banyak sahabat kekeluargaan. Oke.
1: Iya, lagunya ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Oke, pendengar yang masih terus bersama kami di Pro Dangdut, kita terima dulu ada yang bergabung nih. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut ayo.
0: Ayo.
1: Jangan takut.
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan datunya.
0: Datuknya siapa?
1: Datuk Sako.
0: Oh, Datuk Sako. Di mana posisi?
1: Juniornya RRI Sumatno.
0: Hah? Di mana?
1: Pendengar setia RRI Sumatno.
0: Oh, pendengar setia. Pak Datuk
1: mulai
0: di mana?
1: Mulai berdirinya tahun 2014 kemarin.
0: Oh, cukup lama nih. Ini setia nih. Cukup kita berikan kabar.
1: Siapa nih?
0: Dengan Bung Mahmud.
1: Oh, di Jambi ya?
0: Di Jambi, di sini. Sekarang lagi tugas di Jambi, di Sungai Penuh.
1: Jadi mau pindah ke Sungai Penuh?
0: Iya, di Jambi, di Sungai Penuh sekarang. Pernah dengar di Jambi?
1: Baru ini, kalau pula di Jambi pernah aku bergabung.
0: Oh gitu, iya. Jadi baru belajar lah di sini dulu.
1: Sudah berapa lama di kerjanya?
0: Sudah 4 bulan.
1: Kok enggak kedengaran?
0: Iya, memang saya posisinya bukan apa dulu nih? Menggantikan ada kawan.
1: Masih ya. Sudirman.
0: Bukan, ada di sini. Kebetulan ditugaskan sebagai koordinator di sini saya.
1: Oh gitu. Iya, ganti kedokter kemarin ya, tuh.
0: Iya. Pada tuh.
1: Oi.
0: Di mana posisi sekarang, di Sungai Penuh apa di Kerinci?
1: Di Kerinci lah, di Pulau Sangkar sekarang.
0: Di mana?
1: Di Pulau Sangkar.
0: Pulau Sangkar, jauh dari ini, dari
1: 30 kiloan lah.
0: Hah? 30 kilo?
1: 30 kiloan dari Sungai Penuh. Ke timurnya, ke timur.
0: Berapa jam tuh?
1: Iya.
0: Perjalanan berapa jam?
1: Sampai saja 30 kilo.
0: Oh, satu jam itu ya?
1: Pokoknya RRI yang luar, orang pasti itu ke rumah datuk dia.
0: Oh gitu, nanti satu saat?
1: Sudirman juga, Baik Haki juga, oh. Haris juga. Oh. Itu pernah ke rumah datuk semua itu.
0: Itu sudah ke Jambi semua tuh?
1: Iya.
0: Oh, yang baru-baru di sini nggak ada ya?
1: Yang baru-baru ini nggak ada.
0: Nantilah satu saat saya mau berkunjung bersilaturahmi.
1: Ya, ada apa-apa lah.
0: Iya. Oke, Datuk mau dengar lagu apa nih?
1: Dengan Imam S. Arifin aja.
0: Imam S. Arifin.
1: Tak ada kata berpisah.
0: Tak ada kata berpisah. Oh, iya. Kita lihat dulu nih Imam S. Arifinnya. Tak ada kata berpisah.
1: Sudah banyak yang bergabung ini, Imam.
0: Hah?
1: Sudah banyak rekan-rekan bergabung tadi.
0: Sudah.
1: Ya pokoknya yang sudah bergabung dapat salam lah semuanya dari Datuk.
0: Oke.
1: Kroko RI dan penyiar sekali. Dapat kecuali dapat salam sangat lah siang hari ini.
0: Iya. Oke.
1: Nanti lah mungkin beberapa lama ini ketemu kita di studio.
0: Iya.
1: Aku rencana juga mau ke sini.
0: Oh boleh mampir aja sini. Tahu tempatnya kan?
1: Tahu lah.
0: Di komplek bupati, kantor bupati lama.
1: Tahu.
0: Oh siap, kami tunggu.
1: Kita ikut semua itu, mulai peresmian kemarin di situ juga kita ikut.
0: Supaya silaturahmi dulu nih sama kita di sini.
1: Boleh.
0: Iya, ditunggu kehadirannya.
1: Iya.
0: Oke, salam buat siapa nih?
1: Iya, rekan-rekan semua yang sudah masuk, yang sudah bergabung maupun yang belum bergabung. Sampai terkecil Pak Salam dari Datuk.
0: Oke.
1: Iya, terima kasih waktunya.
0: Baik.
1: Ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

gantikan lagi pendengar yang bergabung di 08 11 7870, di 9670. Meski hari ini cukup panas, tapi jangan dikeluhkan ya. Tetap semangat. Kemudian bawa santai aja, sembari mendengarkan lagu dangdut.

0: Baik pendengar dimanapun berada yang masih terus bersama kami di 96,7 MHz di Pro Dangdut. Ini kayaknya penelpon terakhir ya, saya nantikan dan saya terima. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdutan yo, ayo assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa nih?
1: Wah, bersama Wali Yon.
0: Di mana nih?
1: Kita di Belui Tinggi, Bang.
0: Di mana?
1: Di Belui.
0: Belui.
1: Ah,
0: oke, ini waktunya terbatas, ikutan aja ya.
1: Wah, enggak bisa satu lagu, Bang.
0: Iya, lagu terakhir nih. Jadi habis. Waktunya terbatas nih, pasti sampai jam 3 besok lagi.
1: Iya, enggak apa-apa. Yang penting iya. Ada dapat kita bergabung.
0: Oke, salam untuk semuanya nih.
1: Jadi salam yang pertama sekali buatnya Bang Mamut ya.
0: Baik.
1: Dan juga buatnya rekan-rekan kita sudah bergabung. Bapak salam. Tanpa terkecuali Bang ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik pendengar dimanapun berada, sayang sekali kita dibatasi waktu untuk saat ini. Terima kasih semuanya sudah bergabung di Pro Dangdut. Saya Mamut undur diri. Jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Salam Pro Dangdut.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran.
4: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemani di kebersamaan untuk edisi hari ini hadir menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz, yang lagi mendengarkan melalui digital audio streaming. Kami ucapkan selamat sore pendengar untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Halo, Pak.
2: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
1: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
2: Oke, kita ketemu di kantor ya.
1: Oke, Pak.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
2: Ya, beberapa kita ikuti bunyi bedung azan asar untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan sekitarnya.

0: 30.
1: Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani.

Ternyata menghutangkan sesuatu kepada orang yang sangat membutuhkan nilainya lebih besar daripada pemberi sedekah kepada orang yang meminta. Sebab biasanya orang yang berhutang, dia tidak berhutang kecuali karena dia butuh. Sedangkan orang yang meminta sedekah, biasanya ia sendiri dalam keadaan punya. Dan orang yang berhutang lebih menjaga dirinya daripada yang meminta. Dalam hadis riwayat Anas, Rasulullah bersabda, "Pada malam aku diisrokan, aku melihat tulisan di pintu surga. Tertulis, sedekah mendapat balasan semisalnya, dan kirad atau menghutangkan mendapat balasan 18 kali lipat." Aku bertanya, "Wahai Jibril, mengapa kirad itu lebih afdol daripada sedekah?" Jibril menjawab, "Karena biasanya orang yang meminta pada waktu ia meminta sedekah, ia sendiri dalam keadaan punya. Sedangkan orang yang meminta dihutangi, dia tidak akan meminta kecuali dia butuh."

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Ya, berdengar untuk selanjutnya kita dengarkan untuk Anda ya di Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, untuk kebersamaan di edisi sore ini menyapa Anda tentunya di berbagai macam program acara yang menarik di tengah ruang dengar Anda.

0: informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
1: Distributor yang ada di Provinsi Bengkulu, terutama dengan Bank Indonesia, kita akan menyusun operasi jadwal pesan murah. Dia setiap menjelang habis.
2: Itu ada 1480 cetak sawah di 3 kabupaten, Mesuji, Tulang Bawang, dan Lampung Timur.
3: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Belajar Sumba. Sari berita. Pemerintah Bengkulu melaksanakan pelaksanaan gerakan pangan murah saat menjelang hari keagamaan besar nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menargetkan program cetak sawah seluas 1.480 hektar di Provinsi Lampung pada tahun 2026. Pendengar dalam Warta Belajar Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Abdurrahman Haris. Mengawali Warta Belajar Sumba hari ini kita mulai dari RRI Bengkulu.

0: Pemerintah Bengkulu melaksanakan pelaksanaan gerakan pangan murah saat menjelang Hari Keagamaan Besar Nasional. Berikut laporan langsung Bisara Sianipa dari Bengkulu.
1: Selamat sore pendengar, saat ini saya sedang berada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu. Kita akan mengetahui seperti apa peran dari pemerintah dalam pelaksanaan gerakan pangan murah di wilayah kerja belajar Sumba, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan dari hasil wawancara kami dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, memastikan harga bahan pokok dan barang penting lainnya di wilayah Bengkulu saat ini masih dalam kondisi stabil. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindak Provinsi Bengkulu, Elmi Asmiati. Disebutkan bahwa Disperindak memiliki fungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan bahan pokok dan barang penting lainnya bagi masyarakat. Menurutnya, berdasarkan hasil pemantauan harian dilakukan melalui bidang perdagangan di kabupaten dan kota, harga sejumlah komoditas masih berada pada posisi normal, baik itu daging ayam hingga saat ini masih terpantau stabil. Dan ia mengatakan bahwa untuk melakukan gerakan pangan murah, untuk saat ini masih belum dipastikan karena harga-harga menunjukkan sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, sayuran, cabai, dan berbagai komoditas lainnya masih berada pada tingkat harga yang wajar, yang tidak mengalami lonjakan signifikan. Menurut Elmi, guna memberikan rasa aman kepada masyarakat, Disperindak Provinsi Bengkulu bersama tim pengendali inflasi daerah terus melakukan koordinasi dan kolaborasi di sejumlah organisasi perangkat daerah serta instansi terkait dalam melakukan pelaksanaan pangan murah di wilayah beberapa kabupaten kota. Adapun instansi yang terlibat antara lain Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan, Perumbulok, serta Bank Indonesia. Sinergi tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan, pasokan, pengendalian pergerakan harga di pasaran. Selain itu, Elmi mengungkapkan bahwa pihaknya juga tengah menyusun jadwal pelaksanaan gerakan pasar murah yang akan digelar setiap menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengantisipasi potensi kenaikan harga menjelang hari-hari besar.
2: Kita sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, memang menjelang HBKN itu kita bersama dengan tim TPID, tim pengendalian inflasi daerah, berkolaborasi dengan dinas terkait, OPD terkait, seperti ketahanan pangan, dinas peternakan dan kesehatan hewan, distributor-distributor yang ada di Provinsi Bengkulu, terutama dengan Bank Indonesia. Kita akan menyusun jadwal pasar murah. Dia setiap menjelang HBKN.
1: Melalui berbagai langkah pengendalian tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di Bengkulu dapat terus terjaga sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan baik. Dari Bengkulu, Bisa Resenipar melaporkan.
0: Dari RRI Bengkulu kita menuju ke RRI Palembang.

0: ikut komentar warga Kota Palembang tentang gerakan pangan murah.
1: Tentunya pemerintah itu harus mempertimbangkan pelaksanaan gerakan pangan murah. Karena yang namanya murah ya, itu harus benar-benar di bawah harga pasar begitu Kak. Kalau cuma beda Rp1.000 dari harga pasar warga, pasti nggak beli orang tuh. Karena mereka juga harus mengeluarkan ongkos tuh untuk menuju lokasi gerakan pangan murah.
2: Saya dari Gandus. Gerakan pangan murah kan tujuannya ini untuk memberikan harga termurah bagi warga. Tapi kalau murahnya hanya selisih 1.000 atau 2.000, ya sama aja. Misalnya nih harga minyak 17.000 satu liter, di gerakan pangan murah 16.000 kan selisihnya Rp1.000. Coba kalau selisihnya bisa sampai 2.500, pasti lebih menguntungkan masyarakat tentunya.
3: Gerakan pangan murah ini gak sesuai dengan judulnya ya. Kalau harganya gak beda jauh sama harga pasar, warga pasti banyak ke pasar yang ada di dekat rumah. Soalnya harga pasar dengan harga di pangan murah gak jauh beda, paling selisih 1.000.
0: Dari Palembang kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, berikut kita ikuti wawancara reporter Arief Julian Toro bersama dengan Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung, Eni Sulistiyowati, terkait pelaksanaan gerakan pangan murah sepanjang 2026.
1: Pendengar, upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan terus dilakukan pemerintah Kabupaten Belitung melalui berbagai program, salah satunya Gerakan Pangan Murah atau GPM. Program ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, terutama saat terjadi peningkatan permintaan pangan pada momentum hari-hari besar keagamaan maupun periode tertentu yang berpotensi mempengaruhi harga pasar. Melalui kerjasama dengan Bulog, distributor, petani lokal hingga kelompok wanita tani, berbagai komoditas pangan mulai dari beras, telur, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, daging ayam hingga hasil pertanian lokal tersedia dengan harga di bawah pasar. Selain membantu masyarakat, kegiatan ini juga menjadikan sarana bagi petani dan pedagang lokal untuk memastikan hasil produksi mereka secara langsung kepada konsumen. Lalu, seperti apa manfaat dan tujuan pelaksanaan gerakan pangan murah di Kabupaten Belitung? Berikut hasil wawancara kami bersama Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung, Eni Sulistiyowati. Ibu Eni, bisa dijelaskan tujuan pelaksanaan gerakan pangan murah hari ini?
2: Baik, gerakan pangan murah dan pasar tani dalam rangka untuk menjaga stabilisasi harga dan juga untuk menjaga pasokan pangan kita agar tetap tersedia.
1: Lalu apakah ada perbedaan harga yang cukup signifikan dibandingkan harga di pasar?
2: Nah, untuk harga lebih murah daripada harga pasar, seperti cabai rawit di pasar harganya Rp90.000 per kilo, di kita aja Rp60.000 per kilo. Itu dari petani kita, produksi petani kita. Untuk ayam di pasar harganya Rp43.000, di sini kita jual Rp40.000.
1: Apa harapan pemerintah melalui kegiatan GPM ini?
2: Ini dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kita, semoga ini bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka.
1: Apakah gerakan pangan murah akan kembali dilaksanakan di Kabupaten Belitung?
2: Kiraan akan dilaksanakan lagi menjelang hari jadi Kota Tanjung Pandan. Insya Allah akan dilaksanakan juga gerakan pangan murah. Untuk berapa lamanya kita mengikuti instruksi Pak Bupati. Informasinya kemarin tuh ada udah diskusi sama Ibu dari Kepala Dinas Perdagangan, akan dilaksanakan di Tanjung Pandan. Nah, tapi mungkin bisa berubah ya sesuai dengan kondisi kedepannya.
1: Pendengar, selain melibatkan pemerintah dan distribusi pangan, gerakan pangan murah juga memberikan kesempatan bagi para pedagang lokal untuk menjual produk mereka secara langsung kepada masyarakat. Gerakan pangan murah yang digelar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, bulog, distributor, petani, dan pedagang lokal, masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Selain membantu masyarakat, kegiatan ini juga memberikan ruang bagi petani dan pelaku usaha lokal untuk memperluas pemasaran produk mereka sehingga turut mendukung ketahanan pangan daerah. Demikian pendengar, hasil wawancara kami mengenai pelaksanaan gerakan pangan murah di Kabupaten Belitung. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arief Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: melalui Kementerian Pertanian menargetkan program cetak sawah seluas 1.480 hektar di Provinsi Lampung pada tahun 2026. Untuk memperluas baku sawah sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan mendukung target swasembada beras. Berikut laporan Siti Triani.
1: Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menargetkan program cetak sawah seluas 1.480 hektar di Provinsi Lampung pada tahun 2026. Program ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperluas baku sawah sekaligus memperluas ketahanan pangan dan mendukung target swasembada beras. Direktur Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian Asmar Hansyah mengatakan, Lampung menjadi salah satu daerah prioritas yang mendapat alokasi program cetak sawah tahun depan. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan di daerah yang memiliki potensi pengembangan lahan pertanian baru. Pelaksanaan program akan difokuskan pada sejumlah kabupaten yang dinilai memiliki peluang perluasan areal pertanian. Kegiatan tidak hanya mencakup pembukaan lahan baru, namun pembangunan sarana dan prasarana pendukung agar lahan dapat segera dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya tanaman pangan. Lampung Timur menjadi daerah yang memperoleh alokasi cetak sawah terbesar dalam program tersebut. Selain itu, Kabupaten Mesuji juga masuk dalam daftar wilayah yang diproyeksikan menjadi lokasi pengembangan sawah baru.
2: Cetak sawah ini hal kritis yang perlu kita perhatikan adalah pada saat pemetaan usul alokasi. Di Provinsi Lampung tahun 2026 itu ada 1.480 cetak sawah di 3 kabupaten, Mesuji, Tulang Bawang, dan Lampung Timur. Kita menyiapkan anggaran untuk SAG-nya itu sudah 6.300 dan untuk cetak tahun ini 1.480 hektar.
1: Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar 58,4 miliar rupiah untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Dana tersebut akan digunakan untuk pekerjaan konstruksi, penataan lahan, hingga penyediaan infrastruktur dasar yang menunjang aktivitas pertanian. Kementerian Pertanian berharap program cetak sawah ini mampu meningkatkan luas tanam dan produktivitas pertanian di Lampung. Dengan bertambahnya areal sawah produktif, produksi beras daerah diharapkan terus meningkat dan memberikan kontribusi nyata terhadap upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung kita menuju ke RRI Jambi.

0: Senior Advisor RRI Warsi. Maksud kami KKI Warsi menyebut pengelolaan sampah Jambi mulai berbenah, budaya masyarakat masih menjadi tantangan. Selengkapnya dilaporkan Tati Wijaya.
1: Sampah di Provinsi Jambi dinilai mulai menunjukkan perkembangan positif, khususnya di Kota Jambi, yang saat ini menjadi salah satu daerah percontohan pengelolaan sampah berkelanjutan. Namun perubahan perilaku masyarakat masih menjadi tantangan utama dalam menghadapi persoalan sampah yang terus meningkat. Senior Advisor KKI Warsi, Rudi Syah, mengatakan persoalan sampah saat ini bukan hanya terjadi di Jambi, melainkan hampir di seluruh daerah. Menurutnya, sistem pengelolaan sampah yang masih mengandalkan pola kumpul, angkut, buang, mulai menghadapi keterbatasan seiring meningkatnya jumlah penduduk dan konsumsi masyarakat. Kemampuan mengangkut sampah tidak seimbang dengan volume yang dihasilkan akan memunculkan penumpukan sampah. Rudi menilai Kota Jambi sudah berada di jalur yang tepat dengan sejumlah program pengelolaan sampah yang sedang dijalankan, termasuk rencana pembangunan fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Namun, ia mengingatkan bahwa solusi teknologi tidak akan cukup tanpa perubahan perilaku masyarakat, terutama dalam mengurangi produksi sampah dan membiasakan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga.
2: Kalau bicara di Jambi, sebenarnya dari semua kabupaten kota, justru Kota Jambi ini yang cukup baik, karena memang sedang ada beberapa program yang dimulai untuk mengelola sampah secara berkelanjutan.
1: Rudi menambahkan pemisahan sampah organik dan anorganik menjadi langkah sederhana yang dapat memberikan dampak besar bagi keberhasilan pengelolaan sampah berkelanjutan di Provinsi Jambi. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mendara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi, kita menuju ke RRI Bintuan.

0: meningkatkan pendapatan asli daerah, PAD Pemda Kaur optimalkan dari sektor pajak kendaraan bermotor. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Kaur terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan. Berbagai langkah strategis dilakukan dengan mengoptimalkan potensi dari berbagai sektor yang ada. Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid SPDI menegaskan bahwa PAD memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan daerah. Menurutnya, peningkatan PAD akan berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat. Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan terus menggali dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Hal ini dilakukan agar sumber-sumber pendapatan daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor. Wakil Bupati mengimbau masyarakat untuk taat membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah. Upaya ini juga didukung oleh program pemerintah Provinsi Bengkulu yang memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pembayaran pajak. Program tersebut berupa pemutihan pajak kendaraan yang telah berlaku dari 1 Mei hingga 31 Agustus 2026.
2: PAD ini menjadi sumber keuangan pemerintah daerah untuk membangun Kabupaten Kaur ini. Jadi berbagai sektor potensi ini kami optimalkan. Salah satunya adalah bagaimana kendaraan ya yang menjadi kewajiban pemilik untuk membayar pajaknya. Sesuai dengan program pemerintah provinsi, itu pemerintah Provinsi Bengkulu memudahkan. Pertama ada pemutihan mulai 1 Mei tadi sampai 31 Agustus. Kemudian bayar pajak tidak mesti harus KTP pemilik tetapi yang menguasai. Kemudian ada untuk BNKB, ini kita diskon 50%. Ini kita sinkronkan dengan program pemerintah Provinsi Bengkulu.
1: Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya, sekaligus mendongkrak PAD Kabupaten Kaur. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Selanjutnya dari RRI Bintuhan kita menuju ke RRI Waikanan.

0: Pengendalian Inflasi Daerah Pemerintah Kabupaten Waikanan telah melaksanakan gerakan pangan murah di 3 kecamatan. Program tersebut menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan warga dengan harga di bawah pasar bagi masyarakat. Laporan Bayu Satria.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan telah menggelar gerakan pangan murah atau GPM di 3 kecamatan sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap bahan pangan pokok. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kecamatan Waituba, Kecamatan Pakuan Ratu, dan Kecamatan Banjir. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan, Dwi Handoyo Retno, mengatakan pelaksanaan gerakan pangan murah dilakukan melalui kerjasama dengan Bulog Cabang Lampung Utara serta distributor bawang. Kolaborasi tersebut diwujudkan dalam kegiatan gerakan pangan murah mandiri yang menyasar masyarakat di sejumlah wilayah. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat dapat memperoleh sejumlah bahan pangan pokok dengan harga terjangkau. Komoditas yang disediakan untuk setiap titik pelaksanaan gerakan pangan murah meliputi minyak kita sebanyak 360 liter dengan harga Rp15.500 per liter. Kemudian beras SPHP sebanyak 1 ton dengan harga Rp58.000 per kemasan 5 kg. Selain itu, gula manis kita sebanyak 120 kg dengan harga Rp17.500 per kilogram, serta bawang merah dan bawang putih yang dijual langsung kepada masyarakat.
2: Dinas Ketahanan Pangan bekerjasama dengan Bulog Cabang Lampung Utara dan distributor bawang Kabupaten Waikanan secara bersama melakukan GPM mandiri dengan lokasi di Kampung Bandar Sari, Kecamatan Waituba, Kampung Surupaindah, Kecamatan Pakuan Ratu, dan Aula, Kecamatan Banjir. Dan untuk komoditinya pada masing-masing kampung, yang pertama adalah minyak kita sebanyak 360 liter dengan harga Rp15.500, kemudian beras SPHP sebanyak 1 ton dengan harga Rp58.000 per 5 kilo atau per sak. Kemudian gula pasir ada 120 kilo kita jual Rp17.500 per kilo, serta produk bawang merah dan bawang putih. Dan kedepannya kita akan mencoba lagi bersama dengan Bulog dan distributor lainnya melakukan GPM mandiri.
1: Dirinya menegaskan pemerintah daerah akan terus mendorong pelaksanaan program gerakan pangan murah di sejumlah wilayah. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh pangan yang cukup, berkualitas dan terjangkau, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di daerah. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: sungai penuh kembali menggeliat normal setelah melewati masa puncak perayaan Hari Raya Idul Adha. Berdasarkan pantauan di lapangan, lonjakan harga sejumlah bahan pokok komoditas yang sempat terjadi menjelang Hari Raya Idul Adha kini mulai melandai dan juga kembali ke tingkat harga stabil. Menurut sejumlah pedagang, penurunan harga ini dipicu oleh kembali lancarnya pasokan barang dari daerah sentra produksi serta mulai normalnya tingkat permintaan dari masyarakat. Salah seorang pedagang di Pasar Tanjung Bejore mengungkapkan bahwa penurunan harga terjadi secara bertahap sejak H+3 Lebaran. Hal senada juga disampaikan oleh para pedagang daging. Permintaan akan daging sapi dan juga ayam ras mengalami penurunan yang cukup signifikan karena sebagian besar masyarakat masih memiliki persediaan daging kurban. Faktor inilah yang mendorong harga daging kembali ke tingkat normal. Masyarakat pun mengaku lega dengan kembali normalnya harga-harga ini. Warga berharap stabilitas harga pangan di Kota Sungai Penuh dapat terus terjadi hingga beberapa bulan ke depan. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan pendengar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Sungai Penuh tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumbar ini bersama RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Saya Abdurrahman Aris, mewakili tim kerabat kerja petugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
2: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

Baik, pendengar, untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini menemani dan menyapa Anda ya, yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz, yang lagi mendengarkan melalui radio digital audio streaming ya, kami ucapkan selamat sore pendengar dan selamat mengikuti untuk kebersamaan di edisi sore ini.

Pendengar, Kementerian Kesehatan Kemenkes mewaspadai warga negara Indonesia yang baru kembali melakukan perjalanan ke Kongo dan Uganda. Dan sebelumnya Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan darurat kesehatan wabah Ebola. Pendengar, khusus warga yang baru kembali dari Kongo dan Uganda, ya tentunya meminta agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Apalagi pendengar ya, jika mengalami demam ataupun perdarahan dalam 21 hari setelah kepulangan, sebab ya gejala tersebut salah satu tanda terjangkitnya wabah Ebola. Kementerian Kesehatan memperketat kewaspadaan di seluruh pintu masuk negara, salah satu Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hal itu menyusul penetapan darurat kesehatan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman mengatakan status darurat tersebut menunjukkan perlunya kewaspadaan global walaupun Ebola belum dikategorikan sebagai pandemi. Nah, selain di Kongo pendengar, lanjut aja, kasus terkait dengan perjalanan juga dilaporkan muncul di Kampala, Uganda, dan juga Kinshasa. Hal tersebut akibat tingginya mobilitas penduduk serta keterbatasan fasilitas kesehatan di wilayah terdampak. Nah, Kepala Balai Besar Karantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta, Naneng Nugrahini, mengatakan pihaknya sesuai instruksi melakukan pengetatan pengawasan di Bandara Soekarno-Hatta, terutama terhadap kedatangan pelaku perjalanan udara dari 4 negara yang diantisipasi terjadinya penemuan Ebola. Baik pendengar, untuk kebersama di edisi hari ini bersama kami di 96,7 MHz.

hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini,
1: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: belum kayak
1: gitu. Lihat di kamera.
2: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Ya, Beberingan untuk kebersamaan di edisi sore ini hadir menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz, yang lagi mendengarkan melalui era digital audio streaming. Ya, kami ucapkan pendengar selamat sore untuk Anda di kebersamaan di edisi siaran sore ini.

Dengar keracunan jengkol atau yang sering disebut dengan jengkolan perlu mendapatkan perhatian serius karena dapat menimbulkan berbagai keluhan kesehatan. Nah, kondisi ini terjadi akibat penumpukan asam jengkolat yang dapat mengganggu saluran kemih dan fungsi ginjal. Dr. Sadam Ismail menjelaskan bahwa pertolongan pertama yang perlu dilakukan saat mengalami keracunan jengkol adalah memperbanyak minum air putih hingga gejala mulai mereda. Tujuannya supaya asam jengkolat dapat terbantu keluar bersama urin sehingga lebih mudah larut dan dikeluarkan tubuh. Pendengar yang mengatakan konsumsi air putih dalam jumlah yang cukup dapat membantu meningkatkan frekuensi buang air kecil ya, sehingga proses pembuangan asam jengkolat menjadi lebih optimal. Dan langkah ini penting dilakukan sejak gejala awal muncul. Namun Dr. Saldam juga mengingatkan bahwa kasus jengkolan yang berat dapat berbahaya ya. Menurutnya kondisi tersebut berisiko menyebabkan gangguan ginjal, bahkan gagal ginjal ya, apabila tidak segera mendapat penanganan yang tepat. Nah, jika nyeri tak kunjung membaik dan akses ke rumah sakit cukup jauh, penderita dapat menggunakan obat pereda nyeri seperti paracetamol ataupun ibuprofen sesuai dengan aturan pakai ya. Namun apabila fasilitas kesehatan mudah dijangkau, ia menyarankan agar penderita segera mendatangi instansi gawat darurat untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Baik, pendengar hadir untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup

0: waktu rintangan, kesulitan, dan kegagalan akan datang menghadang. Jika mental kita lemah, takut tantangan, dan tidak percaya pada diri sendiri, maka apa yang kita inginkan akan kandas di tengah jalan. Untuk itu, kita butuh tekad, butuh keyakinan dan komitmen, serta siap belajar dan siap berjuang habis-habisan. Barulah kita bisa selangkah demi selangkah menapak di puncak kesuksesan. Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.
1: Pro 1, kanal informasi dan

Ya, berdengar di kebersamaan untuk edisi siaran hari ini, masih menyapa Anda pendengar yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Air yang merupakan kebutuhan utama bagi tubuh manusia, ya. Salah satu cara sederhana untuk mendapatkan air minum yang lebih aman adalah dengan merebusnya terlebih dahulu. Meski saat ini banyak tersedia air kemasan dan alat penyaring modern, air rebus tetap menjadi pilihan masyarakat karena mudah, murah, dan memiliki berbagai manfaat. Nah, perangkat yang pertama, membunuh kuman dan bakteri, ya, karena proses perebusan air hingga mendidih dapat membantu membunuh berbagai mikroorganisme yang berbahaya seperti bakteri, virus, dan juga parasit yang mungkin terdapat di dalam air, ya. Nah, dengan demikian risiko terkena penyakit ditularkan melalui air dapat berkurang, lalu lebih aman untuk dikonsumsi. Air yang telah direbus umumnya lebih aman diminum dibandingkan air mentah, terutama jika sumber air berasal dari sumur, sungai, ataupun penampungan air hujan. Perebusan menjadi langkah sederhana untuk meningkatkan kualitas air minum sehari-hari. Lalu yang ketiga, hemat dan ekonomis, ya. Merebus air tidak memerlukan biaya besar, cukup menggunakan kompor dan wadah yang tersedia di rumah. Masyarakat dapat memperoleh air minum yang layak dikonsumsi tanpa harus membeli air kemasan setiap hari, lalu mengurangi resiko gangguan pencernaan, ramah lingkungan, dan juga membantu menjaga hidrasi tubuh, cocok dikonsumsi hangat karena air minum yang direbus memiliki banyak kelebihan, mulai dari membunuh kuman, meningkatkan keamanan konsumsi, hingga lebih hemat dan ramah lingkungan dengan membiasakan mengkonsumsi air rebus yang bersih dan disimpan dengan baik. Kesehatan keluarga juga dapat lebih terjaga setiap harinya. Baik pendengar, hadir untuk Anda di kebersamaan di edisi siaran hari ini.

0: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah. Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Ya, Bebrenger, untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini masih menyapa Anda pastinya yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ya. Yang lagi mendengarkan melalui era digital, melalui audio streaming, kami ucapkan selamat sore pendengar untuk Anda di kebersamaan sore ini. Ya, penurunan berat badan memang sering menjadi tujuan banyak orang yang sedang menjalani program diet. Ya, namun penurunan berat badan yang terjadi secara drastis tanpa penyebab yang jelas perlu mendapatkan perhatian khusus karena dapat menjadi tanda adanya masalah kesehatan. Dr. Sadam Ismail menjelaskan bahwa penurunan berat badan sekitar 2 hingga 3 kg dalam 1 bulan menjadi tergolong normal bagi seseorang yang sedang menjalani diet. Namun masyarakat perlu waspada apabila berat badan turun hingga 5-10 kg secara tiba-tiba tanpa perubahan pola makan ataupun aktivitas fisik. Ia mengatakan kondisi tersebut dapat mengindikasikan berbagai gangguan kesehatan seperti diabetes mellitus, infeksi, stres, depresi, hingga tuberkulosis. Nah, selain itu masalah pada sistem pencernaan juga dapat menjadi penyebab seseorang mengalami penurunan berat badan yang signifikan. Baik pendengar, hadir di kebersamaan untuk edisi siaran hari ini.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah. Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: mengadakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari untuk orang yang wafat, tampaknya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Padahal, bila dirujukkan kepada ajaran Islam, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menganjurkannya. Tetapi, bila ada keluarga yang tidak mengadakannya, dianggap aneh atau asing, bahkan kadang dikucilkan. Ternyata, yang sering dianggap aneh dan asing tidak hanya masalah-masalah seperti itu, tetapi juga hal yang lain, seperti memakai jilbab, berlaku jujur, dan lain-lain. Dalam hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Agama Islam awalnya tampak asing dan akan menjadi asing lagi." Barangkali masa kinilah Islam kembali asing, yaitu ketika orang yang menjalankan ajaran Islam secara murni dan konsekuen seringkali dianggap aneh.
1: Iya, beberapa kita ikuti salawat bunyi beduk azan maghrib untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan sekitarnya.

وإلى

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang Muslim yang baik, tetapi ia durhaka kepada orang tuanya, sampai orang tuanya sakit hati dan bersumpah tidak mengakuinya sebagai anaknya. Ketika anak tersebut akan meninggal, dia kesulitan dan tidak juga mati sampai berhari-hari. Namun, setelah orang tuanya memaafkan, anak itu kemudian meninggal dunia dengan tenang. Kisah ini mengingatkan kepada kita agar tidak durhaka atau menyakiti hati orang tua kita. Karena jika orang tua mengutuk kita, kutukannya itu akan dibuktikan juga di dunia selain di akhirat kelak. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Tiap-tiap dosa Allah tangguhkan siksaannya hingga hari kiamat, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Sesungguhnya Allah akan menyegerakan siksaannya di dunia sebelum mati."
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Iya, barengan untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini hadir menemani dan menyapa Anda ya. Nah, tak selamanya penyakit harus disesali ya, sebab kehadirannya justru kerap ya justru kerap kali mendatangkan maslahat ya, bukan saja di dunia tapi juga di akhirat. Nah, pendengar, kisah Nabi Ayub jelas memberikan pelajaran ya buat kita. Bertahun-tahun dia bertarung melawan penyakitnya, tetapi beliau tetap sabar, tak ada keluh kesah meski orang-orang terdekatnya menjauh satu persatu. Nah, pendengar, lain lagi dengan seorang keturunan Rasulullah SAW, Ali Zainal Abidin, ya terkenal kebingungan manakah yang harus disyukuri antara sehat dan sakit. Baginya sehat dan sakit adalah sama-sama kenikmatan dari Allah Ta'ala. Saat sehat, ia bisa menikmati rezeki Allah SWT dan leluasa melaksanakan ketaatan. Ketika sakit, dosa-dosanya banyak yang terhapus dan otomatis hatinya menjadi lebih suci. Nah, begitulah para salafus salih ya menghadapi penyakit. Jika Allah SWT berkehendak, maka tak ada kekuatan yang bisa menghalanginya. Manusia hanya dituntut ikhtiar, adapun hasilnya tetap menunggu ketentuan Allah SWT. Keluh kesah sama sekali tak mendatangkan manfaat, sebaliknya justru mendatangkan dosa dan kesedihan. Penyakit haruslah dihadapi dengan kesabaran dan keimanan. Dan kami memberikan cobaan kepada kalian dengan kejelekan dan kebaikan sebagai fitrah ataupun ujian. Al-Anbiya ayat 35. Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT menguji manusia terkadang dengan musibah, di waktu lain dengan kenikmatan, hingga bisa diketahui siapa saja yang bersyukur dan siapa yang kufur, siapa yang sabar dan siapa yang putus asa. Nah, sesungguhnya besarnya balasan disertai dengan besarnya musibah. Sesungguhnya Allah bila mencintai suatu kaum, dia akan menguji mereka. Maka siapa yang ridho, dia akan memberikan keriduan. Yang siapa yang murka, dia akan memperoleh kemurkaan. Nah, manfaat penyakit lainnya adalah dapat menyucikan dosa, ya, menutupi kesalahan dan mengangkat derajat. Tidaklah menimpa seorang mukmin, ya, satu kepayahan pun, tidak pula sakit yang terus menerus, tidak pula kecemasan, kesedihan, gangguan, dan tidak pula kesusahan sampai-sampai duri yang menusuknya. Kecuali dengan semua itu Allah akan menghapuskan kesalahannya. Baik, pendengar hadir di kebersamaan untuk edisi hari ini tak bersama kami di 9.6,7 MHz.

0: Seseorang dapat dipercaya orang lain karena kejujurannya, bukan hanya karena sikap dan penampilannya yang meyakinkan. Dalam kehidupan kita, banyak sekali orang yang menggunakan penampilannya dan sumpah-sumpahnya untuk mengelabui atau membohongi orang lain. Walaupun seketika itu orang yakin, suatu saat pasti akan ketahuan juga belangnya. Namun satu hal yang perlu direnungkan, bahwa ia akan mendapat murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, sesungguhnya dusta itu membawa kepada keburukan, dan keburukan membawa ke neraka. Dan sesungguhnya seseorang yang membiasakan dirinya berdusta, niscaya tercatat di sisi Allah sebagai tukang dusta.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebutlah olehmu kebaikan orang yang mati, dan janganlah kamu menyebut-nyebut kejelekan mereka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menganjurkan kepada kita semua bahwa jika kita menyebut-nyebut orang yang telah mati, hendaklah yang disebut kebaikannya saja. Jangan menyebut-nyebut kejelekannya. Karena dia sudah mati dan urusannya sudah selesai di dunia, tinggal menunggu balasannya di akhirat nanti. Paling tidak, ada tiga hikmah yang akan kita peroleh jika menyebut-nyebut kebaikan orang yang telah mati. Pertama, kita dapat meneladani kebaikan-kebaikannya. Kedua, kebaikan yang diteladani itu menjadi amal jariah bagi almarhum. Dan ketiga, orang yang meninggal dunia harum namanya karena yang dikenal kebaikannya, bukan keburukannya. Sebaliknya, menyebut-nyebut kejelekan orang yang telah mati tidak akan menambah kebaikan, kecuali keburukan. Pertama, kita berdosa karena membuka aib orang. Kedua, kita juga mendapat limpahan dosa manakala orang-orang yang tahu kejelekannya dari kita ikut menjelekannya. Ketiga, dosa almarhum menjadi bertambah bila kemudian dicontoh orang. Dan keempat, keluarga almarhum menjadi terpukul karena aib almarhum dibuka. Maka, sebutlah kebaikan orang yang telah mati dan jangan menyebut-nyebut kejelekannya.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Ya, beberingan untuk kebersamaan di edisi hari ini tidak terasa kebersamaan kita. Di penghujung acara pendengar, selanjutnya rekan kami Malafika akan hadir menyapa Anda. Saya Citra Undari, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arti ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
0: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang tumbuh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
0: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino
2: Saya meluruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
2: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut Presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
2: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo, jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya, Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan, sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
7: Tetap, kita akan menandatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
6: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
8: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreement of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
6: Sementara itu, Karinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sesaud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Apa yang Ibu Mega lakukan? Ibu Mega itu walaupun di partainya di luar.
10: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis. Yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik. Justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
9: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya. Menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
10: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
11: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
10: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
0: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski surplusnya menurun. Sementara itu nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
12: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
13: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,16 miliar US dollar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dollar.
12: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
13: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dollar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
12: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali masih langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu memberikan dan mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
16: Ya, salah satu contohnya mereka kemampuan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji, you sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
15: Dan mendengar dapatkah ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jemaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada ulil amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafa dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
17: Baik. Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Embarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 menit waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH di Embarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di Terminal Kedatangan Internasional Bandara sebelum akhirnya dibawa menuju Asrama Haji Donohudan Boyolali.
18: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi, bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Donohudan Solo ini.
17: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
19: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
20: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
19: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
20: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
21: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
20: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik serta menyebabkan menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
19: Indonesia kembali menegaskan.
20: Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Dapat dicapai melalui di
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansah. Nunu.
1: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
3: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back-to-back, begitupun juga saya. Jadi mungkin secara fisikly dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mempush diri saya agar lebih keinginan menangnya lebih besar. Jadi
1: setidaknya dua tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan

Feby Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusumawardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Mela Fika bisa hadir kembali untuk menemani Anda semua di kebersamaan malam hari ini dari formasi pukul 19 hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Bagaimana kabar Anda malam hari ini pendengar? Semoga semuanya sehat dan juga tetap semangat dalam menjalankan aktivitas bagi yang sedang beraktivitas ataupun juga yang sedang beristirahat. Selamat beristirahat aja, semoga istirahatnya menyenangkan. Dan malam hari ini dapat kami informasikan juga untuk Anda di Sungai Penuh, cuacanya cerah sekali dan sepertinya tadi sempat melewati sekitar lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh. Wih, ramai sekali kayaknya malam ini ya. Dan kami masih temani Anda di formasi pukul 19.39 menit malam hari ini. Kita masih akan hadirkan beragam lagu-lagu pop Indonesia ke tengah ruang dengar Anda semua. Dan sebelum kita akan hadirkan informasi menarik untuk Anda, kali ini ada Nadif Basalamah kami hadirkan dengan judul lagu Kota Ini. Tentunya lagunya untuk Anda semua, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Iya. Dan mengantarkan kita di formasi 19.39 menit waktu Indonesia Barat tentunya. Tetaplah bersama kami di 96,7 Megas.

0: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.
1: Halo. Masih ingat sama Maria? Waktu itu janji mau bikin duet kan? Sekarang udah di konsep, sekarang mau bikin videonya. Gue dibantuin sama Alta. Alta lagi siap-siap kayaknya. Di sana dia lagi setting kamera segala macam. Ada Cikita, ada...
0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama di 96,7 MHz tentunya. Dan mengantarkan kita di 19 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat tentunya pendengar. Dan sepertinya di malam hari ini ya, biasanya kalau besoknya kembali bekerja, malam hari ini pastinya Anda semua sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Baik itu mungkin... terkait dengan pekerjaan Anda. Dan salah satunya juga yang bisa Anda lakukan adalah bisa membuat daftar list pekerjaan apa saja yang akan Anda lakukan. Terus juga mungkin biar tidak terlewat satu pekerjaan pun, Anda pastinya sudah menentukan nih mana yang lebih ingin dikerjakan. Dan tapinya pastinya sudah direncanakan sebelumnya ya, pekerjaan mana yang memang ingin di kerjakan. Dan pendengar sembari menikmati malam hari ini, kami masih hadirkan untuk Anda lagu. Dan kali ini ada Bukannya Aku.

Pendengar di mana saja Anda berada, tentunya selamat malam kami ucapkan untuk Anda yang berada di kawasan Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci semuanya tanpa terkecuali. Dan juga untuk Anda yang sedang mendengarkan kami, baik itu melalui 96, baik itu melalui aplikasi Androidnya di RRI Digital dan juga rri.co.id. Dan dari formasi pukul 19 hingga formasi pukul 24 kami akan hadir untuk Anda. Dan tentunya masih bersama saya Mela, dan siap menemani perjalanan dan malam hari Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan bagaimana hari Anda hari ini? Semoga segala lelah dan penat seharian ini perlahan mulai hilang. Dan di jam-jam seperti ini banyak dari kita semua yang mungkin baru saja sampai di rumah, sedang bersantai sambil makan malam, atau juga masih dalam perjalanan pulang. Nah, apapun yang sedang Anda lakukan, tetaplah nyaman dan nikmati irama malam hari ini bersama RRI Sungai Penuh. Dan pendengar, beberapa lagu sudah kami hantarkan ke tengah ruang dengar Anda, lagu-lagu yang pas untuk mengakhiri hari, untuk malam hari ini. Dan lagu ini tentunya dikhususkan untuk Anda yang hari ini sudah berjuang sekuat tenaga. Dan pastinya tetap semangat ya, dan esok masih ada kesempatan baru untuk memulai hari tentunya pendengar. Dan masih bersama saya Mela, pendengar menemani Anda. Dan tadi ada yang kirim pesan lewat media sosialnya, di mana terima kasih sudah menemani perjalanan pulang dari hari ini, cukup melelahkan tapi dengar suaranya jadi lebih tenang. Wah, terima kasih ya, dan senang sekali bisa jadi teman perjalanan Anda tentunya. Dan ingat ya, kalau ada pesan salam atau sekedar ingin berbagi cerita singkat, tulis aja di akun media sosial kami, atau juga bisa kirim pesan ke nomor siaran yang tentunya di 0811 7870 9670, pendengar. Dan juga jangan Anda lewatkan nantinya ruang rindu, ruang berbagi lewat lagu. Seperti biasa, kami hadir kembali untuk Anda di Campur Sari. Nanti Anda bisa ikuti kami di 0811 7870 9670, di formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, berikutnya lagu buat Anda yang sedang merindukan seseorang atau mungkin sedang menunggu kabar. Kali ini kita akan hadirkan lagunya untuk Anda semua di malam hari ini. Dan terima kasih Anda masih bersama kami di formasi pukul 19 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat.

0: Podcast RRI Sungai Penuh.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, tentunya masih bersama di formasi 19:59 menit waktu Indonesia Barat. Pada saatnya kami hadirkan drama radio ke tengah ruang dengar Anda semua. Dan tetap bersama kami di 96,7 MHz.
0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

0: Woi, Uti. Ini danau, tega gak ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih?
1: Iyo, alo. Ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau?
0: Aduh, Uti. Ngana so tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
1: So, itu dia. Kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
0: Ah, gaga ini. Ada bawa kukis ngana atau snack?
1: Doh, santai. Coba dengar dulu, kuak. Begini DP cerita.
2: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri kayangan.

0: Coba ngomongnya di belahan bumi sebelah sana. Kayak sekali Abah. Kayaknya orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampah dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon gagah sekali, Li.
3: Wow, cita membahana badai. Ternyata tuan tidak sia-sia kamari, toh.
1: Yusuf, kita like ini pohon.
0: Wele, kita polian apa duluan ini pohon, wah.
3: Abang Ana bilang, siapa yang bapanggil duluan? Kita, toh. Berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba ngelihat ini pohon. Beautiful, eh? Sama dengan kita sayang.
0: Kita lo beautiful.
4: Oh, no.
1: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Patedah Gulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan, Patedah Gulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Patedah Gulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, Tibui Bungale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
0: Kasihan, Jo. Toran ada tadi di sini, Om. Si Om kan baru datang. Berarti ini pohon toran punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
0: Mbak biasa, Jo, Om. Jangan mbak urat.
3: Takut. Jangan keras-keras sama wanita, dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si pantang lidah.

0: Tempat ini indah sekali, apalagi ada pohon besar. Boselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana dia pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, Nek.
1: Hemuto, tabanggo.
0: Hus, assalamualaikum yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama yang tak lain adalah bapaknya sendiri untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: pembahasan masalah keluarga. Ope nu mau putih tulalo, asali di lama putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Bomoli tolong dauti. Kita ini keluarga terhormat. Malu hulu amola, itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu membangkang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buadaa. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Telai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asali matau mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto!

0: Pirasat Patida Kulawa sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Hei, tato bunga lo mai, po dungo ulo mai, po tahudu lo mai, po lai olo lo mai.
2: Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, gelap akan terjadi sesuatu.
3: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
2: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
4: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasihati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
3: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma'ana momitua, wonubola motadia, po'po hulia to'ayua.
2: Ulupati pohumbade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
5: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
2: Ibu,
5: diam, jangan bergerak.
3: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulon Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
2: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
5: Kalau begitu, silakan kau buktikan.
2: Baik, baik.

0: De Tiladero, de Dayangalo, de Ulandealo, de Lalealo, Baba.
1: Hemuto, aku patera hulawa dari Kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri Kayangan.
2: Wow, wow.
3: This so sweet.
4: Sekau ne.

0: dengan duduk dekat bunga-bunga putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, coba politik bantu ya.
3: Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Hemuto.
0: Ah, Patena Hulawa. Wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Hemuto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan saya. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hemuto, Yapodata Sirita. Sekarang terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Mato Duoro.

0: Setelah menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu, Hemoto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, ulalo, ulalo, ulalo, lo, ulondalo, lolong gabu, lo, mombango, ulalo, lo, limutu, lo, mombango, lo, mututu.

0: Air mengalir ke segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Pateda Hulawa tertekun dan gelisah.
1: Belum

0: menjadi kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patedahulawa, raja dari Kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patedahulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan, silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.
1: Tunggu, tunggu aku.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Patera Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, pagi itu alo DP cerita. Ya, dia Semanggoro. Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatidor. Tidur. Ah, udah. Kasih tinggal Jo dia di sini. Nganatin dis tidur Jo. Kita sama pulang ini. Bye bye.
1: Alah. Mana nih Uti?
2: Uti. Uti. Di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal sama kita?
1: Astaga. Kong, bagaimana kita mau turun dari ini benteng,
2: Uti.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: Eh bro, lagi renovasi rumah nih.
1: Iya bro, alhamdulillah dapat rezeki lebih, jadi bisa renovasi rumah.
0: Mantap. Tapi lu kok gak pakai helm dan sepatu? Itu kan biar safety.
1: Alah, ngapain sih bro, bikin ribet.
0: Ini ya, kita tuh gak tahu kapan musibah itu datang. Dengan menggunakan keselamatan dalam bekerja, seenggaknya kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap, siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

kuman dan bakteri ada di mana-mana. Di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai. Dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Cegah penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.

0: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak napas loh.
1: Piye to, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak Ibu perokok pasif.
0: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
3: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga Anda.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz. Dan Anda bisa ikuti kami pendengar di 08 11 78 79 60 ya. Dan lagu-lagu campur sari kami temani Anda untuk malam hari ini. Anda bisa ikut bergabung di line telepon kita di 08 11 78 79 60. Dan kami masih temani Anda tentunya di RRI Sungai Penuh untuk malam hari ini. Dan kali ini ada Happy Asmara dengan Sambal Terasi. Dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?

Butuh uang cepat, cair instan, syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo! Main ini koi!
2: Ih, kira makannya mana?
1: Tangi turu. Ambil susu mana? Ambil susu mana? Sekarang kuwi ya panggilanmu ke?
2: Yo, kan ganteng bu. Mau kan yo susunya kuwi susah ikendaran mana.
1: Ganteng terus, ga oleh-oleh. Gue yo, gue legawe yang sing genah.
2: Gue nek menang lho bu. Gue gak mau makannya. Gue nusul suwe toh.
1: Nandur sawit kono lho po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini, kowe kan yo reti to awake mbiyen iki hobine manuk. Lah kan nesu-nesu, iki tanganmu kok gronjal-gronjal ngopo to, Bang? Guyu ngono ku lho. Wis todo gakno manukku menang. Engko tak tukokke mesin cuci, mbek tambah ayu, tambah ginis-ginis yo.
1: Tenan
2: ora? Wis balem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu yo.
1: Ini
2: seoke. Oke, ya, Pak.

0: iki mergo Tori menang. Ngoke gotuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok bumbah.
1: Yau, yau, yau, yau, yau.

0: Dapur Sari. Dados.
1: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Dan tadi mengantarkan kita di formasi pukul 21.37 menit waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda yang mau bergabung di lagu-lagu campur sari untuk malam hari ini, masih kami tunggu kebersamaan Anda di line telepon kita di 07 0811 7870 9670. Dan tadi kami masih temani Anda pendengar di lagu-lagu campur sari untuk malam hari ini. Bagaimana kabar Anda untuk malam hari ini pendengar? Semoga sehat dan juga semakin semangat tentunya, karena kami hadirkan lagu-lagu campur sari pengantar istirahat untuk malam hari ini ya. Dan kita sapa dulu ada penelpon yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
2: Selamat malam. Iya. Waalaikumsalam RRI.
1: Assalamualaikum belum sampai ya, assalamualaikumnya udah jawab waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Tajudin di Minahasa, Sulawesi Utara.
1: Oh, Tajudin di Minahasa Utara. Apa kabar Bang Tajudin, sehat?
2: Minahasa, Sulawesi Utara.
1: Oh, Sulawesi Utara. Oke. Gimana kabarnya, sehat?
2: Siapa ini?
1: Ini sehat. Dengan Mela malam hari ini.
2: Oh, Mbak Mela Fika, salam kenal.
1: Iya, salam kenal kembali. Kok bisa tahu nama panjang aku?
2: Iya, dia di YouTube kan.
1: Oh, oke. Terima kasih.
2: Mbak Mela kan bawain yang acara sih. Itu apa sih namanya yang siang tuh, Kita Indonesia?
1: Oh, Kita Indonesia. Iya, benar. Kita Indonesia. Iya,
2: Abang Tajudin. Pagi juga berita.
1: Gimana? Iya, benar. Bang Tajudin gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah kalau begitu. Bang Tajudin mau lagu apa malam hari ini? Kita lagu campur sehari ini.
2: Sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah
2: udah,
1: sehat.
2: Udah makan malam ya?
1: Hei, makan malamnya udah dari tadi, dari jam 6 tadi malam. Malam ini enggak makan lagi.
2: Oh iya, sama dong, aku juga makan jam 6 tadi.
1: Iya, tapi kalau biasanya beda ya, waktunya dari Sumatera itu ada sekitaran 2 jam. 1 jam ya, 1 jam.
2: 1 jam, waktu berarti Indonesia Tengah.
1: Kalau di sini jam 21, berarti di sana udah jam 22.39 nanti. Udah, udah mau tidur nih kayaknya, belum?
2: Belum, kayaknya masih dengerin ini.
1: Oke,
2: mau dengerin Mbak Mela.
1: Iya, terima kasih. Mau lagu apa malam hari ini, Bang Tajudin?
2: Campur sari ya.
1: Iya, kita campur sari malam hari ini.
2: Sari agak-agak kurang ya, tapi saya coba deh. Sebenarnya agak kurang, nanti besok-besok kalau mau gabung kayaknya cuma pas-pas Mbak Mela aja. Ya, tapi malam ini aku mau coba gitu. Tapi kayaknya kurang tahu itu. Atau mendiang di tempat masuk kan ya,
1: campur boleh sari. Iya, mau lagu yang mana?
2: Stasiun apa, Balapan.
1: Stasiun Balapan. Oke, siap. Lagunya buat siapa?
2: Buat semuanya aja deh yang lagi dengerin Prosatu Sungai Penuh. Selamat malam aja, mungkin udah mau istirahat, jangan tidur dulu, dengerin dulu ini program.
1: Iya.
2: Udah selesai sampai di, nggak usah sampai ya, tutup siaran, sampai di jazz music aja.
1: Jazz music lebih aja, iya benar.
2: Berarti masih ada hampir 1 jam lebih lah, kurang lebih masih sepi.
1: Benar. Ya. Terima
2: buat
1: kasih
2: Mbak Melanya, selamat bertugas.
1: Iya, terima kasih banyak.
2: Ketemu lagi.
1: Iya, sampai ketemu
2: besok
1: lagi.
2: Siaran sore apa gimana?
1: Besok siaran sore. Kebetulan kita masuk di jam 3 sampai jam 7 besok.
2: Jadi Mbak Mela masuk siang hari itu, hari apa?
1: Hari Kamis. Kamis. Bisa lagu-lagu dangdut ya? Iya, bisa.
2: Iya.
1: Iya. Oke.
2: Tapi emang baru pertama kali ini kayaknya masuk sama Mbak Mela kan ya? Enggak lupa aku ya, benar ya?
1: Kayaknya baru pertama kali ini. Iya, benar.
2: Iya, ya udah deh, buat Mbak Mela kita sekali lagi salam kenal.
1: Iya, salam kenal kembali Bang Tajudin.
2: Suara Mbak Mela aku suka, suaranya bagus.
1: Wih, terima kasih.
2: Iya. Penyiar favorit aku nih Mbak Mela nih.
1: Wih, terima kasih banyak
2: terakhir
1: ya.
2: Terakhir banget, salam buat kru-krunya.
1: Iya, nanti beri sampai
2: Mbak Mela yang sedang bertugas. Ada kemarin hari Minggu malam itu Mbak Erni.
1: Iya, Mbak Ernita.
2: Dia juga bagus. Terus kalau yang satu dia agak cuek dia.
1: Iya, benar, Mbak Citra Wulandari agak cuek. Iya.
2: Benar-benar. Mbak Melanya aja yang mau jadi favorit aku deh.
1: Wih, terima kasih Bang.
2: Terima kasih Mbak Mela.
1: Iya, sama-sama Bang Tajudin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, ada Bang Tajudin ya dari Sulawesi Utara, dari Minahasa. Oke. Dari Sulawesi. Iya. Dan kita sapa kembali nih dengan siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
0: Salam kenal.
1: Salam kenal gak tuh? Gak perlu salam kenal, kayaknya udah kenal gitu ya kan? Kayaknya lagi dalam pesawat, ini benar.
0: Dalam persahabatan.
1: Oh, salam persahabatan aja, oke. Iya, tahu. Ini siapa ini? Bang Romi.
0: Enggak tahu Abang Romi, Abang apa?
1: Abang jadi-jadian. Abang jadi-jadian atau Abang dapat besar? Iya, gimana kabarnya Bang? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Gimana kabarnya?
1: Mbak siapa?
0: Di sebaliknya gimana
1: kabarnya? Oh, sebaliknya. Baik-baik aja tapi lagi digangguin sama nyamuk nih.
0: Nyamuk-nyamuk nakal lagi.
1: Iya, nyanyi dia nyamuk-nyamuk nakal. Iya. Gimana cuacanya di sana, cerah ya?
0: Mendung lah, hujan
1: kering. Mana ada mendung, di sini aja cerah. Bukannya di langit yang sama.
0: Oh, gerimis. Sekitar jam tengah tujuh tadi hujan.
1: Masa sih di sini enggak ada hujan-hujannya?
0: Iya, di studio memang lah enggak.
1: Bener ya, di studio memang nggak ada hujan. Mana ada air turun, nggak lain. Bener. Mbak Romi, mau lagu apa malam hari ini?
0: Stasiun 10 ada nggak?
1: Stasiun 10, stasiun balapan, stasiun 10. Mana? Tukang ganti lagu orang, nggak lain. Selain bagus-bagus lah, stasiun 8, stasiun 8, stasiun 10. Lagu yang mana?
0: Kan dari Sulawesi itu minta siaran untuk stasiun 8.
1: Stasiun balapan, bukan stasiun 8. Astagfirullahaladzim. Benar-benar luar biasa. Ya gara-gara hujan nge-nya otaknya. Hantu din, hantu kepala di dinding.
0: Lagunya ini di
1: lagu apa?
0: Campur Sari ya.
1: Iya, kita campur sari. Dari tadi campur sari, enggak pindah-pindah.
0: Kan saya kan baru buka.
1: Oh, baru buka.
0: Marah-marah.
1: Ayo mana? Mau lagu apa? Ayo.
0: Jadi kempot mana yang best ya?
1: Jadi kempotnya udah kita siapin. Stasiun balapan yang mau kita petik. Iya, selain susah ngomong. Selain Didi Kempot lah.
0: Selain dari Didi Kempot.
1: Denny Caknan lah, Denny Caknan.
0: Bagus gak?
1: Bagus lah.
0: Loh, marah.
1: Gak marah. Memang seperti itu cara ngomongnya. Denny Caknan. Denny Caknan yang judulnya Sigar, mau gak?
0: Apa? Sigar?
1: Sigar. Iya, ya Allah ya Tuhan.
0: Ya terserah saya.
1: Janganlah, terserah. Janganlah panggil itu. Marah. Astagfirullahaladzim. Denny Caknan sama Happy Asmara, judulnya Satru, mau?
0: Apa Satru?
1: Ya, atau di atau apa ya? Atau apa?
0: Atau apa lah?
1: Tahu apa kan? Yeni Inka.
0: Terserah mana yang best aja.
1: Ke Taman Asmoro atau Madiun Ngawi, mau yang mana? Ayo pusing.
0: Terserah mana yang
1: bagus best. Semua lagu Jawa ini nggak ada yang nggak bagus.
0: Iya. Saya bilang mana yang best aja.
1: Oh, mana yang best aja. Oke, lah kalau begitu. Kita carikan yang best, yang paling best. Oke, salamnya buat siapa? Nanti marah yang di belakang.
0: Salamnya buat Nama Mega saya.
1: Astagfirullahaladzim, gak ada tuh seperti itu. Alah, agak lain. Janganlah. Nanti ada yang apa? Ada yang marah nanti.
0: Ada yang marah.
1: Iya.
0: Bila ada sayang-sayang sedikit aja.
1: Iya, iya. Oke, ya. Yang mana lagi?
0: Nah, selamat tugas. Selamat malam. Kalau belum makan, makan dulu. Kalau belum minum, minum dulu.
1: Ya sudah. Harudang aja, harudang aja lah ya.
0: Buatnya Putra Dewa selamat malam gabung, dan juga buatnya Datu Satu.
1: Iya.
0: Kenapa belum gabung juga? Dulu dia bilang saya itu enggak kenal, bukannya enggak kenal. Sebab kita tuh udah lama enggak gabung.
1: Iya, udah lama Bang Romin enggak gabung karena dia masuk dalam apa box kemarin. Udah. Aduh.
0: Dan juga buatnya lain, buatnya Kemenyan Putih itu masih dapat.
1: Kemenyan Putih ya tuh. Mana ada Kemenyan Putih? Kemenyan Hitam.
0: Kemenyan Putih.
1: Enggak ada belum, enggak ada masuk.
0: Enggak ada masuk, enggak pernah masuk lagi.
1: Enggak pernah masuk lagi. Iya, yang masuk yang lama-lama tuh udah agak jarang masuknya.
0: Kenapa ya?
1: Enggak tahu, karena mungkin ganti nomor kami, udah ganti.
0: Itulah nombor tuh jangan di kota ganti aja.
1: Bukan gara-gara gonta ganti, ini nomornya biar paketnya udah di langsung diisi gitu. Nomor ini kan nomor halo gitu dari RRI bener.
0: Nanti jadi orang susah mau gabung.
1: Sudah disampaikan nomornya, makanya dicatat nomornya.
0: Ya kan saya udah catat.
1: Sudah. Oke, terima kasih banyak ya.
0: Dan
1: Bang Romi.
0: Kita tuh enggak perlu lama-lama, kita
1: belum. Sudah lama dari tadi, bukan dulu enggak lama-lama. Udah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau semakin di apa semakin apa gitu. Iya, ya terima kasih buatnya Bang Romi yang sudah bergabung ya. Bercanda di udara, guys. Bercanda di utara ya tentunya pendengar ya di malam hari ini. Dan untuk Anda semua yang mau bergabung boleh ya, yang 0811 ini dicatat dong, 0811 7870 9670. Terima kasih buatnya Bang Tajudin tadi yang sudah bergabung, dan juga buatnya Bang Romi tadi sudah bergabung juga ya. Dan lagunya udah kita siapin spesial. Spesialnya gak pakai telur tapi lagunya udah kita siapin nih, beberapa lagu yang akan kita persembahkan untuk pendengar kita, pendengar setia tentunya, baik itu di mana saja berada. Dan tadi jauh banget loh, Sulawesi Utara loh. Wih, selamat malam ya, semoga terhibur dengan lagunya. Dan juga untuk Anda semua yang tentunya masih bersama kami, kami masih temani Anda di lagu-lagu campur sari tentunya di malam hari ini. Kita hadirkan terlebih dahulu ada Stasiun Balapan spesial untuknya Bang Tajudin tadi yang sudah bergabung dari Sulawesi Utara. Terima kasih ya. Dan juga buatnya Bang Romi tadi kita spesialin juga ada judul lagu Hardang deh dari Happy Asmara. Dan tetap bersama kami di RRI Sungai Penuh 96,7 MHz. Kami masih temani Anda di Campur Sari Dadas.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: ditukoni mbake kuwi lho.
1: Eh, niat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Dem.
2: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu bukan candaan, itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying, sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

0: Ngapa, Yon?
1: Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen. Tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu. Sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong kamu buatin kwitansinya. Kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

Kuman dan bakteri ada di mana-mana. Di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai. Dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Cegah penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.

0: aku kangen.
1: Jam 3 jam berapa kita mulai acaranya?
2: Kalau enggak salah jam 8 pagi deh, Dit.
1: Waduh. Lena gitu, Cak.
2: Iya nih.
1: Muji kamu siapa?
2: Kayaknya Pak Arif deh.
1: Mampus deh kita kalau terlambat. Yuk ngebut. Yuk gas.
2: Dit, woi, berhenti dulu lampu merah, Dit. Woi.
3: Ayo, budayakan tertib berlalu lintas.
4: Lagu Pamer Bojo sing versi cendol. Oke lah,

0: Dapur Sari. Dados.
1: Baik, berada di mana-mana Anda berada, mengantarkan kita di formasi 22:37 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya selamat malam kami ucapkan untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh dan sekitarnya, dan juga untuk Anda yang sedang mendengarkan kami, baik itu melalui radio ataupun juga melalui aplikasi Android-nya di RRI Digital. Baik, mendengar kami masih hadirkan beragam lagu-lagu campur sari untuk malam hari ini. Bagi Anda yang mau bergabung kembali, kita masih ada beberapa menit lagi. Dan di bisa Anda hubungi di 08 11 7 8 70 96 70. Dan beberapa lagu campur sari sudah kami hadirkan ke tengah ruang dengar Anda untuk malam hari ini. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua di mana saja berada.

Dan pendengar mengantarkan kita di formasi 22:39 menit waktu Indonesia Barat. Semoga apapun yang kami hadirkan untuk Anda semua di malam hari ini dapat menghibur Anda di lagu-lagu campur sari. Dan bagi Anda yang mau bergabung di 08 11 78 70 96 70.

Sinar mengantarkan kita di formasi 22 lewat 40 menit, masih di lagu-lagu campur sari tentunya. Dan untuk Anda yang mau bergabung kembali, bisa Anda hubungi kami di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70, ya. Dan biasanya malam-malam gini, kayaknya kalau udah jam 22 lewat 40 itu kayaknya udah beristirahat semua nih. Sudah mulai menyiapkan perlengkapan untuk besok, terus juga mungkin sudah menyiapkan semua perkakas ingin tidur gitu ya. Kayaknya lagu-lagu pengantar istirahat, wah luar biasa juga malam hari ini nih. Nah, kebetulan kita juga akan menghadirkan lagu pengantar istirahat di campur sari malam hari ini. Sembari masih menunggu kebersamaan Anda di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70, kita sapa-sapa dulu yang sudah masuk tadi. Ada siapa dari Sulawesi Utara ya, dan juga terus ada yang gabung lagi ini, Bang Romi juga tadi ya, Abang Tajuddin tentunya yang sudah bergabung. Nah, untuk Anda semua yang mau bergabung boleh juga nih di 08 11 78 70 96 70, ya. Yang sembari menunggu Anda untuk bergabung kembali, kita hadirkan lagu kembali untuk Anda. Ada Niken Salindri dengan Lamunan, dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: Ini mah tangkep.
1: Eits.
2: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
0: Iya, Pak.
2: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
0: Iya, Pak.
1: Terima kasih ya, Nak.
3: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

0: Pursari Dados.
1: Ini pendengar di mana saja Anda berada, Widodari. Kami hadirkan untuk Anda dari Denny Caknan dan juga Guyon Waton ya. Dia mengantarkan kita di formasi pukul 22:52 waktu Indonesia Barat tentunya. Selamat malam kami ucapkan untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh dan juga untuk masyarakat di mana saja berada yang mendengarkan kami juga melalui aplikasi Android-nya di Adari Digital. Dan masih ada sekitaran 7 menit lagi perjumpaan kita di lagu-lagu campur sari malam hari ini.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, kami masih hadirkan lagu-lagu campur sari untuk Anda di malam hari ini. Kali ini kita akan hadirkan ada Didi Kempot dengan Sewu Kuto dan mengantarkan kita di formasi 22 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat, dan tentunya masih bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Baik, mendengar dimanapun anda berada tidak, terasa kita sudah beranjak di formasi 22:58 menit waktu Indonesia Barat. Dan tidak terasa juga kita sudah berada di penghujung acara kita untuk malam hari ini. Dan terima kasih untuk anda yang sudah bergabung bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang kami persembahkan untuk anda. Dan di malam hari ini kami masih hadir untuk anda dengan lagu pengantar istirahat sesaat lagi. Dan jangan kemana-mana tentunya di 96,7 MHz. Kami masih temani anda pendengar. Dan juga selamat malam untuk anda yang sedang beristirahat. Semoga malam hari ini bisa menjadi malam yang menyenangkan untuk anda dan juga tidurnya terlelap ya. Dan juga masih kami hadirkan program lagu-lagu pengantar istirahat untuk anda semua di malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: berangkat dulu ya.
1: Sarapan dulu, nak.
0: Buru-buru, Ma, ada kuis jam pertama nih.
1: Eits, ntar dulu. Pakaian kamu kok kayak mau ke party sih? Yang sopan dong, sayang.
0: Ini outfit of the day, Ma. Lagi hit sekarang.
1: Sayang, sopan dalam perpakaian itu penting. Kamu juga harus menjaga kehormatan dan keamanan diri kamu sendiri.
0: Baik, Ma, aku ganti deh.
2: Pribadi kita akan tercermin dari cara kita berpakaian.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu.
1: Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
2: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
1: Nasi bisa nangis?
0: Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
2: Nak, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu?
1: Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
2: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.

0: Ya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu, nilai Rina kan pas-pasan.
1: Tenang saja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu.
0: Yang benar nih ya, nanti anak kita nggak bisa lulus.
1: Bisa, itu buktinya. Anak tetangga kita kemarin juga gitu. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja. Yang penting uangnya sesuai, Bu.
0: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
2: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.

0: apa yang kami kerjakan? Hah? Kamu rasakan ini, ha?
1: Aku takut. Papa sering main pukul. Kalau aku melakukan kesalahan, Papa, maafkan kalau Tari sering buat salah. Tapi Papa jangan main pukul. Tari takut.
2: Pernahkah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?

0: Woi, rajin banget. Sedang ngapain?
1: Ini aku lagi mau nanam pohon.
0: Pohon apa?
1: Pohon rambutan.
0: Buat apaan sih? Masih bertahun-tahun juga nunggu buahnya.
1: Jangan salah ya. Selain memanfaatkan lahan, menanam pohon itu bisa membuat lahan jadi sejuk dan rindang. Apalagi kalau sudah berbuah nanti. Kan kamu mau juga.
0: Oh, begitu ya. Oke deh, sini aku bantu tanam juga.

Pendengar di mana saja Anda berada, dengan berakhirnya lagu Rinto Harahap dengan Seandainya Aku Punya Sayap, berakhir juga perjumpaan kita untuk kebersamaan malam hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang tentunya sudah bersama kami sedari tadi, dan kita berjumpa esok tentunya dengan beragam program acara lainnya. Dan saya Melovika pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda semua. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga apa saja yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua di kebersamaan malam hari ini. Dan juga sampai ketemu di lain waktu. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap kata. Suatu hari, kata yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum kata mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Kata menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum kata." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan kata dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X. Selamat malam.

Saudara pendengar, hingga di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi tanggal 2 Juni 2026. Bersama saya Mela Pika. Dari Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh, kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, frekuensi 96,7 MHz, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu tanggal 3 Juni 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: informasi dan inspirasi.
1: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kembali saya Ernita Samsir menemani Anda untuk hari ini edisi 3 Juni 2026. Pendengar, saya akan temani Anda sampai ke informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentu dengan program acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Di antara pendengar, pagi hari ini akan kita awali dengan pembacaan tilawatil Quran, yaitu Surah Al-Hajj ayat 40 sampai dengan ayat 47. Selamat mengikuti.

amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah salat. Maka apabila salatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika salatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jambi untuk mengikuti Mutiara Pagi.
1: Amin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan juga kesehatan dan kesempatan semuanya kepada kita dapat kembali menyambut pagi ini insyaallah dengan penuh berkah. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Jambi pada pagi hari ini dan kembali bersua bersama kami dalam program acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi. Dan semoga di awal hari ini kita senantiasa berada dalam lindungan, rahmat dan keberkahan Allah SWT. Baik pendengar, pagi hari ini pada kesempatan yang berbahagia ini saya Hasti Wulandari dan juga teman-teman operator pagi ini ada Bung Julio dan juga Amri serta teman-teman yang ada di pemancar RRI, ada Bung Ade, Bung Johan dan juga Bung Imam dan juga Pak D. Karyani yang tentunya akan tetap setia menemani sepanjang siaran RRI Jambi untuk hari ini. Ya, pendengar, di pagi hari ini kita akan memperbincangkan di satu topik pada Mutiara Pagi RRI Jambi, yaitu mengenai bahaya berburuk sangka atau suuzon, ya. Dan untuk memaparkan tema ini terlebih dahulu kita akan mendengarkan daripada paparan singkat ustazah kita yang pagi ini alhamdulillah sudah bergabung bersama kita melalui via telepon. Ada Bu Ustazah Haja Nur Sharifah SAG. Kita sapa dulu di ujung telepon, insyaallah sudah tersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah sehat Ustazah.
2: Alhamdulillah sehat
1: walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bu Ustazah, tema pada Dialog Interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026 yaitu tentang bahaya berburuk sangka atau suuzon. Nah, ini seringkali Bu Ustazah ya, kita mungkin enggak mengetahui dulu nih kenapa jadi begini. Kenapa jadi begitu? Nah, akhirnya berburuk sangka nih Bu Ustazah. Kami ingin mendengarkan dulu pemaparan Ustazah terkait tema kita pada pagi ini sebelum kita akan menerima telepon dari para pendengar atau juga pertanyaan-pertanyaannya melalui pesan WhatsApp pagi ini. Silakan Bu Ustazah.
2: Baik, terima kasih Ibu operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Yang kami hormati para penyiar RRI Pro 1 Jambi, yang kami hormati para pendengar setia kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Puji syukur alhamdulillah. Marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya jualah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat panjang umur, nikmat sehat badan, sehingga kita insya Allah masih sama-sama dapat melaksanakan aktivitas keseharian kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya beriring salawat dan salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita akan selalu mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik para pendengar setia di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah bahaya buruk sangka atau su'uzon. Buruk sangka atau su'uzon adalah sikap menilai orang lain berdasarkan asumsi negatif tanpa bukti yang jelas. Dalam Islam, sifat ini sangat dilarang dan dianggap sebagai penyakit hati yang dapat merusak

0: Iya.
1: Sakit hati. Kan mungkin iri hati dan kebencian.
0: Baik. Halo Ustazah. Iya. Ustazah. Baik. Sepertinya kondisi sinyal yang koneksinya tidak baik, Ustazah.
1: Ya.
0: Ya, mungkin ada nomor handphone yang bisa dihubungi melalui bukan WhatsApp, Ustazah, karena koneksinya kurang stabil sepertinya, Ibu Ustazah.
1: Nomor telepon ya, maksudnya iya, aktif. Nomor telepon saya aktif.
0: Tapi untuk melalui telepon tadi tidak aktif kami telepon, makanya dari WhatsApp, dan WhatsApp kayaknya koneksinya kurang bagus nih, Bu Ustazah. Atau Ibu Ustazah bisa berpindah sedikit ke tempat lain yang koneksinya lebih baik, seperti itu? Ya, silakan Bu Ustazah lanjutkan.
1: Ya.
0: Oke, silakan. Sudah lebih baik enggak?
1: Ya, saya sampaikan lagi, saya masalah beberapa bahaya utama dari suuzon tadi ya. Yang pertama, merusak hubungan sosial. Ya. Jadi prasangka buruk adalah akar dari perpecahan dan hilangnya kepercayaan yang pada akhirnya memicu fitnah, hibah atau menggunjing dan permusuhan. Yang kedua yaitu memicu penyakit hati ya. Suuzon artinya di sini dapat menumbuhkan benih-benih dengki, iri hati, dan kebencian terhadap sesama. Yang ketiga, bahayanya menimbulkan dosa ya. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan bahwa sebagian prasangka adalah dosa. Oleh karena itu, suuzon termasuk perbuatan tercela dan sedusta-dustanya ucapan. Yang keempat, bahayanya adalah membawa dampak buruk bagi mental. Ya, secara psikologis, orang yang terbiasa berburuk sangka cenderung hidup dalam kecemasan, mudah stres, dan rentan mengalami depresi. Yang kelima, mengganggu kesehatan fisik. Ya. Artinya pikiran negatif yang terus-menerus mendominasi dapat mengganggu kesehatan saraf, otak, dan membuat hidup menjadi tidak tenang. Ya. Jadi buruk sangka ini bahaya, dan ciri-cirinya yang mesti diwaspadai, yang pertama, orang yang tidak secara langsung mengetahui atau melihat sebuah fakta ya, ini ciri-cirinya nih. Ya. Orang yang tidak secara langsung mengetahui atau melihat sebuah fakta, dan biasanya orang ini hanya mengetahui dari kabar yang ia dengar semata dan tidak didasari atas kebenaran. Yang kedua, cirinya sebelum menyatakan pikiran, anggapan, atau pendapat, orang yang berburuk sangka telah memiliki anggapan yang buruk. Jadi anggapan buruk akan melahirkan prasangka buruk. Sebaliknya, yang baik akan melahirkan prasangka baik. Ya. Sebagaimana di dalam surah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam surah Al-Hujurat ayat 12 ya. Surah Al-Hujurat ayat 12 itu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittanibu katsiran minadh-dhanni in ba'dudh-dhanni ismu wa la tajassasu ya. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Itu sudah dijelaskan dalam firman Allah ya, jelas-jelas di dalam surah Al-Hujurat. Kemudian ada hadis yang disampaikan ya, hadis Bukhari Muslim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyakum wazzanni fa innadh-dhanni akdzabul hadis

0: ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. Ya. Yang artinya berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk. Karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain, saling mematai, saling mendengki.
1: Ya, baik Ustazah. Halo Ustazah. Baik. Bu Ustazah. Halo. Iya, baik, sepertinya koneksi tidak baik nih pendengar ya. Dan kita akan mencoba menghubungi Ustazah Nur Sharifah kembali setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 RRI Jambi ya. Dan saya juga mengajak Anda untuk bergabung nanti melalui nomor WhatsApp 08116078177875 8850 ya. Dan Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan via WhatsApp, kami juga nantikan dari sejak sekarang. Baik, sembari kita menghubungi Ustazah Nur Sharifah kembali, kita akan bersama dengan satu lagu yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama di Pro 1 RRI Jambi.

Baik, berikan di mana saja Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Kita coba menghubungi Bu Ustazah kembali. Dan sepertinya masih kurang baik koneksinya ya. Tetap bersama di Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar sepertinya sudah tersambung kembali bersama dengan Bu Ustazah Nur Sharifah. Bu Ustazah, halo?
1: Ya.
0: Iya,
1: ya.
0: Silakan. Koneksinya kurang bagus memang Bu Ustazah ya. Silakan lanjutkan Bu Ustazah.
1: Iya, barangkali itu tadi sudah selesai saya sampaikan.
0: Oke.
1: Sekedar sebagai pengantar, barangkali saya kembalikan kepada penyiar.
0: Oke,
1: ya, terima
0: baik.
1: Kasih.
0: Baik, terima kasih Ustazah ya untuk topik perbincangan kita pagi ini, paparannya mengenai bahaya berburuk sangka yang tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Nur Sharifah. Pendengar, bahwa ada beberapa hal yang tentunya itu bisa merusak hubungan sosial, salah satunya tadi Bu Ustazah sampaikan ya, mengganggu ketenangan hati, kemudian ini mendorong perbuatan dosa yang lainnya juga Bu Ustazah ya, dan menghilangkan rasa persaudaraan. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, kami bersama Anda tentunya pagi ini dalam dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi, dan dengan tema bahaya berburuk sangka atau suuzon yang akan kita perbincangkan pada pagi hari ini ya. Anda ingin bergabung bersama kami, kami nantikan di 0811 7875 8850 ya, di pesan WhatsApp saya nantikan dari sejak sekarang untuk Anda yang ingin bergabung di program 1 RRI Jambi. Jangan kemana-mana pendengar, sembari menantikan Anda ingin bergabung, dan saya pun juga akan kembali menghubungi Bu Ustazah yang terputus kembali koneksinya ya. Selamat pagi untuk Anda semuanya, dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Jambi.
1: Iya, baik.
0: Iya, baik Bu Ustazah, ada beberapa pertanyaan dari pesan WhatsApp pagi ini Bu Ustazah terkait bahaya berburuk sangka yang tadi Bu Ustazah sampaikan ya. Dan saya bacakan dulu ini Bu Ustazah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Haja dan Mbak penyiar. Saya dari hamba baik. Allah ingin bertanya terkait mengenai suuzon atau berburuk sangka yang tadi Ustazah sampaikan. Bagaimana Bu Ustazah berburuk sangka dapat memicu konflik dalam keluarga? Kemudian bagaimana cara menghindari kebiasaan berburuk sangka ini Bu Ustazah? Terima kasih atas jawabannya, saya nantikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bu Ustazah.
1: Yeah. Untuk menghindarinya, kita selalu punya apa ya, berprasangka lah, tanamkan dalam diri kita selalu berbaik sangka kepada orang lain. Itu salah satunya syaratnya ya. Jadi agar kita terhindar juga, jadi penyakit-penyakit itu, penyakit hati akhirnya timbul ya. Ya akhirnya mengganggu kesehatan fisik kita sendiri gitu. Nah kalau kita selalu yang ada di apa, hati kita, di perasaan kita, di pemikiran kita itu selalu buruk sangka aja terhadap orang lain. Tanamkanlah kita supaya agar berbaik sangka gitu, karena itu juga akan terus membersihkan diri kita sendiri dan membuat kita jadi pikiran kita juga jernih, sehat gitu. Tapi mana kalau kita selalu buruk sangka itu akhirnya terganggu sendiri, malah justru sampai kesehatan fisik kita tuh terganggu.
0: Benar gitu. Benar sekali. Jadi hati kita akan rusak, pikiran kita juga rusak Bu Ustazah ya. Yang kita olah sebenarnya adalah pikiran Bu Ustazah ya. Seketika kita baik, selalu berpikiran yang baik-baik, insya Allah kita jadi sehat juga Bu Ustazah ya, dan tidak berburuk sangka dengan orang lain seperti itu. Iya. Baik, saya ingatkan untuk para pendengar yang ingin bergabung pagi ini, bukan di nomor telepon yang 081167 ya, tapi yang 0811 7875 8850. Nah, yang ingin mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp, saya nantikan dan saya akan bacakan dan tersampaikan insya Allah kepada Ustazah Nur Sharifah ya. Baik, selanjutnya Ibu Ustazah, pertanyaan berikutnya tadi ini menghindari kebiasaan memicu konflik dalam keluarga berburuk sangka ini Bu Ustazah. Halo Bu Ustazah.
1: Iya, untuk menghindarinya.
0: Iya, memicu.
1: Itu, sebelum sebelum menyatakan pikiran, ya, anggapan, yang berburuk sangka, kita memiliki anggapan yang buruk. Kita telah memiliki anggapan yang buruk tuh. Jadi anggapan buruk itu akan melahirkan prasangka buruk.
0: Betul.
1: Makanya sebaliknya, yang baik itu akan melahirkan prasangka baik gitu. Nah, jadi untuk menghindari lah tadi ya, kita selalu tanamkan bahwa kita selalu punya pemikiran itu apa yang baik-baik gitu. Nah, jadi akan melahirkan ya prasangka baik gitu.
0: Iya.
1: Jadi itu untuk memicu ya penyakit hati, karena yang pertama itu jelas-jelas menimbulkan dosa gitu. Nah, kan Allah telah memperingatkan bahwa sebagian prasangka itu adalah dosa gitu. Oleh karena itu uzon itu termasuk perbuatan tercela gitu. Dan dustanya ucapan. Jadi penyakitnya sebenarnya untuk menyembuhkannya yaitu dari diri kita sendiri gitu. Nah, kita lahirkan munculkan bahwa semua ucapan kita itu ya selalu yang baik-baik lah gitu kan. Tidak pernah kita punya ucapan yang buruk, prasangka. Kadang kita punya pemikiran buruk, akhirnya kadang sampai terucap gitu. Nah, keburukan itu.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Kalaupun niat orang itu jahat, itu terserah Bu Ustazah ya. Yang penting kita baik saja anggapannya kepada orang gitu Bu Ustazah ya.
1: Itu kan kita sudah dianjurkan di dalam, apalagi yang dilakukan oleh Nabi sendiri. Itu pesan Nabi ya, sejahat-jahat orang, seburuk-buruk orang terhadap kita, jangan kita balas dengan jahat pula.
0: Betul.
1: Tapi kita justru malah jahat, apa, balaslah dengan kebaikan. Nah, kapan perlu kita mendoakan orang itu yang baik-baik. Nah, itu.
0: Walaupun ya memang manusia ini penuh salah dan hilap Bu Ustazah ya. Kadang memang sangat menjengkelkan sekali. Terus sampai kita sumpah serapah kepada orang yang telah berbuat jahat pada kita. Namun dibalik itu insya Allah perbanyak istighfar, terus kembali lagi ke jalan yang benar dan berpikir yang baik, atau husnuzon Bu Ustazah ya, insya Allah kita terhindar dari perbuatan itu ya Bu Ustazah ya. Ya, baik. Bu Ustazah, ini ada pertanyaan katanya, Bu Ustazah, apakah suuzon dengan fitnah itu sama? Nah, bagaimana tuh Bu Ustazah, dapatkah berburuk sangka menyebabkan fitnah? Katanya, ini dia Bu Ustazah, buruk sangka dan fitnah.
1: Iya, karena. Pada akhirnya itu memicu fitnah, hibah atau menggunjing dan menimbulkan permusuhan gitu. Nah, karena dari merusak hubungan sosial tadi ya, itu bahayanya. Bahayanya kan merusak hubungan sosial. Jadi itu akar dari perpecahan ya. Jadi hilangnya kepercayaan. Yang akhirnya itu memicu fitnah, hibah atau menggunjing dan permusuhan. Ini justru akan lebih besar lagi kalau sudah ranah ke hibah, menggunjing itu diumpamakan gitu ya. Bila balik ya, kita orang ketiga ini sudah ya di sini. Misalnya kita berdua nih membicarakan si C ya, nah si A dan si B membicarakan, akhirnya orang yang ketiga yang dibicarakan misalnya. Nah, akhirnya nanti balasannya adalah ya, itu dijelaskan benar-benar di dalam Al-Quran itu. Balasannya adalah nanti kita yang menggunjing, yang menghibahnya itu memakan daging saudaranya sendiri yang kita hibahkan itu.
0: Nah,
1: bukan daging lagi, bangkai busuk ya, bangkai busuk temannya sendiri yang digunjingin itu yang kita makan. Nanti balasan itu buat orang-orang yang memfitnah, menghibah.
0: Nah, kemudian bagaimana Bu Ustazah di era digital saat ini, pengaruh media sosial terhadap munculnya berburuk sangka atau suuzon ini Bu Ustazah? Karena kalau kita lihat media sosial gitu kan, selalu mungkin ini Bu Ustazah muncul tuh perasaan atau rasa buruk sangka. Itu seperti apa Bu Ustazah, pengaruh media sosial terhadap suuzon ini?
1: Ya, itu kita kembali kepada masalahnya ya, akar permasalahan itu. Kita kan tidak terlalu apa ya, harus gegabah gitu ya, memahami apa informasi-informasi yang masuk kepada kita. Jangan langsung kita mengambil kesimpulan, ini tidak benar, langsung kita misalnya buruk sangka. Jangan, kita analisa dulu bagaimana dari sisi, ya itu tadi, kita menikmati dari sisi positifnya dulu gitu. Nah, jangan langsung kita negatif, langsung kita berasumsi yang buruk-buruk. Kita langsung kita saring dulu ya.
0: Kita ambil sisi barunya. Kita saring dulu sebelum sharing, Bu Ustazah ya, seperti itu kira-kira. Karena media sosial itu enggak semuanya benar gitu, Bu Ustazah ya. Mungkin saja yang diposting teman kita itu foto beberapa tahun lalu gitu, Bu Ustazah ya. Nah, bagaimana kita mengolah pikiran kita nih sepertinya, Bu Ustazah ya, supaya baik-baik saja dalam bersikap, terus juga berpikir seperti itu ya. Lantas, Bu Ustazah, hikmah yang dapat kita ambil dari larangan berburuk sangka ini seperti apa, Bu Ustazah? Apa saja itu bentuknya?
1: Ya, begitu kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar kita dalam pemeliharaannya, dalam penjagaannya. Kita selalu mendekatkan dirilah kepada Allah, banyak bersolawat, banyak berzikir. Karena agar kita terhindar dari semuanya. Karena kadangkala kita ini ya bersifat baik-baik, berbuat baik-baik aja masih di musuhi orang gitu kan, apalagi kita benar orang jahat gitu kan. Kita berbuat baik pun masih tidak diterima orang gitu. Itulah kasar gitu, mungkin. Jadi itulah tadi ya, kita hanya satu, minta pemeliharaan, minta penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi ya, dari mungkin kita untuk dosanya ajalah, jadi cukuplah orang yang berdosa buat kita, dia yang mendapatkan dosa, tapi kita sudah berpahala gitu kan. Buat diri kita sendiri gitu, karena kita taunya hanya Allah ya. Apa-apapun ada permasalahan, persoalan, bahkan pribadi kita pun, kita kan gak perlu, gak ada manfaatnya kita curhatin ke orang lain. Gak ada manfaatnya sampai kepada orang lain, malah menimbulkan dosa, menambahnya dosa. Tapi kalau kita aib kita, kita tutupin, kita hanya curhat kepada Allah, justru Allah akan lebih menutupi keburukan kita, aib kita itu. Salah sebenarnya dari diri kita sendiri.
0: Iya, betul.
1: Itu hikmahnya.
0: Baik, itu hikmah yang akan kita dapatkan, Bu Ustazah ya. Dan berburuk sangka itu ternyata dapat merusak diri sendiri dan hubungan kita dengan orang lain. Oleh karena itu, seperti yang Bu Ustazah sampaikan, memang setiap orang itu dianjurkan untuk membiasakan sikap husnuzon, bukan suuzon, Bu Ustazah ya. Mencari klarifikasi dulu atau tabayun gitu, dan juga menilai sesuatunya itu berdasarkan fakta yang jelas. Jangan mengada-ada, dan itu salah satu perbuatan yang tidak baik atau tercela, Bu Ustazah ya. Baik-baik. Bu Ustazah, sepertinya waktu yang memisahkan kebersamaan kita nih, Bu Ustazah, rasanya singkat sekali. Namun insya Allah di lain waktu kita bisa berjumpa kembali dengan kajian yang berbeda lagi, Bu Ustazah ya. Mungkin ada yang ingin Bu Ustazah sampaikan atau simpulkan pada perbincangan kita pagi ini, sekaligus menutup Mutiara Pagi RRI Jambi. Silakan.
1: Pasti ya, saya barangkali hanya menyimpulkan itulah dari tadi, beberapa bahaya ya kalau kita masih bersikap suuzon atau berburuk sangka ya. Yang ada lima tadi ya, yaitu merusak hubungan sosial, kemudian dapat memicu penyakit hati, menimbulkan dosa, membawa dampak buruk bagi mental, dan mengganggu kesehatan fisik. Jadi perlu kita ingat bahwa itulah bahayanya jika kita masih punya sifat atau punya buruk sangka atau suuzon. Jadi selalulah tanamkan kepada diri kita husnuzon, jangan suuzon.
0: Baiklah. Baik, terima kasih banyak Bu Ustazah apa yang sudah disampaikan pada pagi ini dalam Mutiara Pagi RRI Jambi ya. Terima kasih atas kebersamaannya Bu Ustazah, dan sampai jumpa di lain waktu. Semoga sehat selalu dan sukses selalu Bu Ustazah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci, hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Pokok berita utama. Bantu penuhi kebutuhan pokok, Perumbulok Cabang Sungai Penuh Kerinci salurkan bantuan pangan ke 35.000 penerima. Jumlah koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah mencapai progres 100%, terus bertambah setiap hari hingga 31 Mei 2026. Tercatat sudah ada 118 titik di Jambi. Inilah berita selengkapnya edisi Rabu 3 Juni 2026 bersama saya Ernita Samsir. Pendengar, Perumbulok Cabang Sungai Penuh Kerinci terus mencatat atau mempercepat penyaluran bantuan pangan bagi masyarakat di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Penyaluran bantuan pangan ini dilakukan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Kepala Perumbulok Cabang Sungai Penuh Kerinci, Afrinaldi Sinaga, mengatakan jumlah penerima bantuan pangan di Kota Sungai Penuh dan Kerinci mencapai 35.000 jiwa, dengan total bantuan disalurkan berupa 700 ton beras dan 14.000 liter minyak goreng. Afrinaldi Sinaga juga menjelaskan pihaknya akan terus menuntaskan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat. Pasalnya masih terdapat beberapa kecamatan yang belum menerima bantuan pangan tersebut. Sementara itu batas akhir penyaluran bantuan dijadwalkan hingga Juni 2026. Ia berharap bantuan pangan yang disalurkan pemerintah dapat dimanfaatkan dengan baik serta mampu membantu meringankan kebutuhan masyarakat. Pendengar, pasca Idul Adha, harga komoditas di Pasar Tanjung Bajuri Sungai Penuh kembali normal. Laporan Muhammad Desman.
2: Aktivitas perdagangan di Pasar Tanjung Bajuri Kota Sungai Penuh kembali menggeliat normal setelah melewati masa puncak perayaan Hari Raya Idul Adha. Berdasarkan pantauan di lapangan, lonjakan harga sejumlah bahan pokok komoditas yang sempat terjadi menjelang Hari Raya Idul Adha kini mulai melandai dan juga kembali ke tingkat harga stabil. Menurut sejumlah pedagang, penurunan harga ini dipicu oleh kembali lancarnya pasokan barang dari daerah sentra produksi serta mulai normalnya tingkat permintaan dari masyarakat. Salah seorang pedagang di Pasar Tanjung Bajuri mengungkapkan bahwa penurunan harga terjadi secara bertahap sejak H+3 Lebaran. Hal senada juga disampaikan oleh para pedagang daging. Permintaan akan daging sapi dan juga ayam ras mengalami penurunan yang cukup signifikan karena sebagian besar masyarakat masih memiliki persediaan daging kurban. Faktor inilah yang mendorong harga daging kembali ke tingkat normal. Masyarakat pun mengaku lega dengan kembali normalnya harga-harga ini. Warga berharap stabilitas harga pangan di Kota Sungai Penuh dapat terus terjadi hingga beberapa bulan ke depan. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, jumlah koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah mencapai progres 100% terus bertambah setiap hari. Hingga 31 Mei 2026 tercatat sudah ada 118 titik di Jambi. Berikut laporan Rizky Amelia.
3: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi mencatat progres pembentukan koperasi merah putih di kabupaten kota terus mengalami peningkatan. Hingga saat ini, lebih dari 100 koperasi telah menyelesaikan proses pembentukan dan siap memasuki tahap berikutnya. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi Sardaini mengatakan jumlah koperasi yang telah mencapai progres 100% terus bertambah setiap harinya. Meski demikian, koperasi yang telah beroperasi secara mandiri saat ini sekitar 10% dari total yang terbentuk. Menurutnya, sebagian besar koperasi masih menunggu penyelesaian pembangunan gedung gerai yang menjadi salah satu syarat operasional.
4: Prosesnya yang sudah 100% itu sudah 100%, yang sudah 100%. Sekarang kalau personal yang mandiri itu tidak lebih kurang 10% lah. Karena mandiri. Jadi kalau untuk cara dipandu oleh dinas sama penerbangan.
3: Dari seluruh daerah di Provinsi Jambi, Kabupaten Tempo menjadi wilayah dengan perkembangan pembentukan koperasi terbanyak. Sementara itu, per 31 Mei 2026, tercatat ada 118 titik koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang progresnya telah mencapai 100%. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
1: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Pendengar, pihak Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi menyebutkan hingga akhir triwulan pertama 2026, fiskal regional Jambi menunjukkan tren positif dan menguat. Berikut laporan Tati Wijaya.
5: Kinerja fiskal regional Provinsi Jambi hingga akhir triwulan 1 2026 menunjukkan tren positif di tengah tantangan ekonomi global yang masih berlangsung. Realisasi pendapatan negara, belanja negara, hingga penyaluran pembiayaan bagi pelaku UMKM mengalami pertumbuhan dan menjadi penopang stabilitas ekonomi daerah. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi selaku perwakilan Kementerian Keuangan Tunas Agung Jiwaprata mengatakan, APBN terus berperan sebagai instrumen penting dalam menjaga daya beli masyarakat, mendorong pembangunan, dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Hingga akhir triwulan 1 atau hingga 31 Maret 2026, realisasi pendapatan negara dan hibah di Provinsi Jambi mencapai Rp1,49 triliun atau tumbuh 83,63% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Di sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai sekitar Rp4,84 triliun atau tumbuh 14,85% dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada belanja modal yang menunjukkan percepatan pelaksanaan program pembangunan sejak awal tahun. Tunas Agung Jiwaprata menyebutkan percepatan belanja pemerintah diharapkan memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dirinya menegaskan APBN akan terus dikelola secara optimal agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan penguatan ekonomi kerakyatan.
6: Berapa sih modal kita, fiskal kita untuk mendukung perekonomian kita lah ya di Provinsi Jambi di tahun 2026 ini. Overall, baik dari pendapatan maupun belanja negara, sebetulnya kalau kita lihat saat ini semuanya relatif tumbuh secara positif.
5: Sementara itu pihak Kanwil menyoroti masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah di Provinsi Jambi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Tunas Agung Jiwaprata menyebutkan, tingkat kemandirian fiskal sejumlah daerah masih rendah karena sebagian besar pendapatan daerah masih bergantung pada transfer ke daerah dan dana desa atau TKD. Berdasarkan data di Kanwil pada triwulan 1 2026, Kabupaten Kerinci menjadi daerah dengan tingkat ketergantungan tertinggi terhadap transfer pusat mencapai 98,7%, sedangkan tingkat ketergantungan terendah berada pada pemerintah Provinsi Jambi dengan kisaran sekitar 40%. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya upaya peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah agar kemampuan fiskal pemerintah daerah menjadi lebih mandiri. Tati Wijaya melaporkan RRI terus mendara untuk Indonesia.
1: Pendengar, menjelang dibukanya penerimaan siswa baru sekolah rakyat, Dinas Sosial Provinsi Jambi mengajak masyarakat mengusulkan calon peserta didik dari keluarga kurang mampu agar program tersebut tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
7: Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Sosial terus mempersiapkan pelaksanaan penerimaan siswa baru sekolah rakyat yang akan segera dibuka. Masyarakat diminta berperan aktif membantu pendataan calon peserta didik dari keluarga kurang mampu agar program ini tepat sasaran. Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, Edi Kusmiran mengatakan, saat ini proses penjaringan calon siswa masih berlangsung. Karena itu, warga yang mengetahui adanya keluarga atau anak yang layak mendapatkan kesempatan bersekolah di sekolah rakyat, diminta segera menyampaikan usulan kepada Dinas Sosial di daerah masing-masing. Menurutnya, usulan masyarakat sangat penting, terutama bagi calon peserta didik yang belum tercatat dalam kelompok desil 1 dan 2 namun memiliki kondisi ekonomi yang memenuhi kriteria penerima manfaat program tersebut.
8: Ini khusus untuk Kota Jambi sama Atan Jatim. Mungkin ada keluarga atau tetangga kita yang belum masuk desil 1-2 tapi layak untuk sekolah di sekolah rakyat, tolong diusulkan dulu desilnya ke Dinas Sosial Kabupaten Kota masing-masing, supaya ini nanti bisa kita masukkan ke usulan, atau nanti kawan-kawan PKH atau pendamping PKH bisa mengusulkan masyarakat kita yang betul-betul layak untuk mendapatkan ini.
7: Edi menyebutkan pihaknya juga melibatkan pendamping program Keluarga Harapan atau PKH dalam proses verifikasi data calon siswa. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penerimaan siswa baru sekolah rakyat benar-benar menyasar anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Dengan semakin dekatnya jadwal penerimaan siswa baru, masyarakat diharapkan segera memanfaatkan kesempatan tersebut agar lebih banyak anak di Jambi memperoleh akses pendidikan yang berkualitas melalui program sekolah rakyat. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Wali Kota Sungai Penuh Alpin melantik dan mengambil sumpah jabatan Zezé Oktaviano sebagai Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh pada masa prode 2026-2030. Prosesi pelantikan berlangsung di ruang pola kantor Wali Kota Sungai Penuh pada tanggal 1 Juni 2026 kemarin. Pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Sungai Penuh dalam memperkuat tata kelola perusahaan daerah agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan juga profesional, sekaligus juga meningkatkan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat. Dalam sambutannya, Wali Kota Sungai Penuh Alpin menegaskan bahwa Dewan Pengawas memiliki peran strategis dalam memastikan perusahaan daerah dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik. Menurutnya, berbagai tantangan yang berkaitan dengan manajemen, operasional, sumber daya manusia, hingga aspek keuangan harus menjadi perhatian serius guna mendorong peningkatan kinerja perusahaan. Wali Kota juga meminta Dewan Pengawas untuk proaktif mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi perusahaan serta mendorong lahirnya inovasi dan langkah-langkah strategis yang mampu meningkatkan efektivitas organisasi dan juga produktivitas perusahaan. Selain itu, evaluasi kinerja secara berkala dan penguatan kolaborasi dan manfaat masyarakat dinilai penting agar pelayanan yang diberikan benar-benar mampu menjawab kebutuhan warga Kota Sungai Penuh. Pendengar dan pemeriksa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Bantu penuhi kebutuhan pokok, Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci salurkan bantuan pangan ke 35.000 penerima. Jumlah koperasi dan desa Kelurahan Merah Putih yang telah mencapai progres 100% terus bertambah setiap hari hingga 31 Mei 2026. Tercatat sudah ada 118 titik di Jambi. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ernita Samsir dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
0: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: 107,7 MHz RRI Sulekno.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Apa kabar Anda untuk hari ini, edisi 3 Juni 2026? Semoga semua tetap sehat. Dan tentu saja pendengar, Anda sudah punya rencana apa yang ingin Anda jalani hari ini. Dan kita berharap hari ini adalah merupakan hari kesuksesan buat kita semuanya. Dan tentu pendengar, kami juga ingin mengajak Anda untuk memberikan informasi bagaimana situasi dan kondisi di sekitar Anda. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di 0811 7870 9670. Pendengar dimanapun Anda berada, tetap bersama kami RRI Singapura di 96,7 MHz.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Untuk Anda yang butuh informasi waktu pendengar, sekarang pukul 6:19. Dan pendengar, saya yakin sekali ya kalau hari ini tanggal 3 Juni 2026 sebagian ada yang menjadikan hari ini menjadi momen spesial. Tapi tahukah Anda pendengar kalau hari ini tanggal 3 Juni 2026 kita semua memperingati Hari Sepeda Sedunia. Yang tentu saja bersepeda adalah menjadi bagian atau hobi dari Anda tentunya. Nah pendengar, tanggal 3 Juni ini juga diperingati sebagai Hari Sepeda Sedunia. Dan peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dengan dukungan penuh dari 193 negara anggota. Dan juga pendengar, Hari Sepeda Sedunia ini bertujuan untuk mengingatkan masyarakat global bahwa sepeda juga merupakan alat transportasi yang ramah lingkungan, ekonomis, dan juga menyehatkan. Dan juga pendengar, gagasan peringatan ini bermula dari inisiatif dari Profesor Lepstek yang mendorong PBB untuk menetapkan hari khusus guna mempromosikan penggunaan sepeda di seluruh dunia. Dan pendengar, sejak tahun 2015, kampanye yang ia lakukan berkembang menjadi gerakan global yang didukung oleh berbagai pihak, termasuk juga program mobilitas yang berkelanjutan untuk semua. Dan juga pendengar, kita lihat juga di tingkat lokal tanggal 3 Juni ini juga menjadikan hari yang spesial buat semuanya, termasuk sekali untuk mereka yang pecinta sepeda. Tapi pendengar, masih juga banyak ya hari-hari spesial yang terjadi pada tanggal 3 Juni ini. Di antaranya juga ada hari Pasar Modal Indonesia dan juga pendengar ada hari di balik hari jadi Bogor tentunya hari ini. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya, sukses selalu, termasuk sekali untuk Anda yang tengah mempersiapkan segala keperluan Anda untuk beraktivitas hari ini. Masih terus saya temani Anda, dan untuk Anda yang ingin bergabung, masih kami ajak Anda di 0811 7870 9670.

Ngomongin Piala Dunia, rasanya ada yang kurang kalau nggak bahas maskot dan lagu tema yang biasanya bakal terngiang-ngiang terus di kepala kita. Di tahun 2026 ini, identitas visual Piala Dunia tampil beda dan berani. Logo resminya mengusung konsep kampanye We Are 2026. Dengan desain yang sangat minimalis dan clean, angka 2 dan 6 disusun tebal dengan trofi asli yang menumpuk di tengahnya. Pendekatan desain yang modern ini sengaja dibuat agar setiap dari 16 kota penyelenggara bisa memasukkan palet warna dan corak budaya mereka masing-masing ke dalam logo. Sangat dinamis. Gak cuma manjain mata dari sisi grafis, telinga kita juga bakal disuguhi kolaborasi audio yang epic. Bayangin, perpaduan gairah musik Latin dari Meksiko, dentuman beat ala industri musik Amerika, plus sentuhan pop dari Kanada. Dijamin, Vibers Nobar kita dijamin nanti bakal makin pecah. Nah, kalau ngomongin soundtrack Piala Dunia dari Waka Waka, La Copa de la Vida, sampai lagu tahun ini, mana nih yang beatnya paling bikin kamu pingin joget?

Baik, informasi pukul 6 lebih 34, pendengar. Kita semua harus semangat ya. Ya iyalah, kalau gak semangat ya gimana mau kerja. Dan tentu saja pendengar, semangat itu juga tergantung juga dengan kondisi tubuh, situasi atau mood barangkali ya. Nah, barangkali aja hari ini ada yang gak semangat ya, kenapa ya? Nah, barangkali dikarenakan ya saat bangun tidur ada nyeri di leher lah ya, karena ada gangguan tidur. Ini jangan dibiarkan mendengar, karena kalau dibiarkan juga berdampak tidak bagus buat tubuh dan juga terkait dengan juga kegiatan kita sehari-hari. Karena pendengar, nyeri leher saat bangun tidur seringkali disebut masyarakat sebagai akibat dari salah bantal. Namun kondisi ini umumnya terjadi karena posisi tidur yang kurang tepat, sehingga juga bisa menyebabkan otot dan juga sendi leher menjadi tegang. Dokter Sadam Ismail juga menjelaskan pendengar bahwa bantal yang digunakan sehari-hari bukanlah penyebab utama munculnya nyeri leher. Sebenarnya bantal gak salah sih, dan yang mungkin yang Anda lakukan adalah salah posisi barangkali. Nah, langkah pertama yang dilakukan untuk meredakan nyeri leher adalah bisa dengan cara mengompres ya di area yang sakit dengan menggunakan es batu, atau juga mungkin dibalut dengan kain ya sekitar beberapa menit. Dan selain itu penderita juga dapat berendam menggunakan air hangat ya, agar otot-ototnya menjadi lebih rileks. Jika diperlukan, konsumsi obat pereda nyeri ya seperti paracetamol. Dan juga dokter juga mengingatkan pentingnya memperbaiki posisi tidur yang nyeri tidak kembali muncul ya. Dia juga menyarankan untuk melakukan peregangan leher secara perlahan ya, seperti menggerakkan leher ke kanan dan ke kiri, atau juga perlahan menggelengkan kepala selama beberapa detik. Itu bisa membantu meredakan, terus juga bisa melancarkan peredaran darah. Mau coba gak sih? Bisa ya. Baik, untuk kalian semuanya yang masih terus menemani saya di pagi hari ini, selamat pagi untuk kalian semuanya, dan selamat memulai aktivitas Anda. Dan biar lebih bersemangat, kami temani Anda pendengar.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, Mika Angelo mengantar kita ke Permas pukul 6 lebih 45 menit untuk pagi hari ini. Dan yang lagi di perjalanan pendengar, kita ingatkan untuk tetap waspada, berhati-hati, kurangi kecepatan kendaraan Anda. Dan pendengar, kali ini ada Peter Pan temani Anda. Habis walau habis terang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Seloko Adat Jambi adalah ungkapan yang mengandung pesan, amanat, petuah atau nasihat yang bernilai etik dan moral, serta sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi ungkapan Seloko Adat Jambi meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya, dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakatnya. Karena mempunyai sanksi, ungkapan Seloko Adat Jambi dapat berupa peribahasa, pantun, atau petatah petitih. Seloko Adat Jambi tidak hanya sekedar peribahasa, pepatah, petitih, atau pantun-pantun, tetapi lebih lagi dalam. Seloko Adat Jambi merupakan pandangan hidup atau pandangan dunia yang mendasari seluruh kebudayaan Jambi. Seloko Adat Jambi sebagai suatu filsafat yang dirumuskan secara eksplisit dalam peribahasa, dalam petatah petitih, ataupun di dalam pantun-pantun. Tetapi masih bersifat implisit yang tersembunyi dalam fenomena kehidupan masyarakat Jambi. Seloko Adat Jambi adalah sarana masyarakatnya merefleksikan diri akan hakikat kebudayaan, pemahaman mendasar dari pesan dan tujuan dari sebuah kebudayaan. Seloko Adat Jambi sebagai ekspresi bermakna ganda, yakni tidak terbatas pada struktur naratif yang tersurat, tetapi pada dimensi-dimensi yang tersirat. Teks Seloko Adat Jambi tidak hanya dimengerti secara harfiah, tetapi harus ditafsirkan secara simbolik dan metafisik, yang mana tujuannya adalah untuk mencari makna yang hendak disampaikan lewat teks berupa konsepsi filosofis.
1: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
2: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
1: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
2: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
1: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
4: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Podcast RRI Sungai Penuh.
1: Tetaplah bersama kami di frekuensi modulasi FM
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dengan Warta Berita.
1: Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden.
2: Tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea.
0: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
1: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Lodewijk Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
1: Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun.
3: Setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
1: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja,